0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadid, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Ya, aktif 6.10 Hashtag Rancak Berbisa. Meriah, semangat sambut hari ulang tahun kebangsaan negara kita yang ke-69 untuk tahun 2026. Kalau anda lahir pada 31 Ogos 1957, usia anda dah 69 tahun. Nak kata muda taklah sangat, tua pun tidak. Semangat gitu ya. Okey, seluruh negara mengadakan sambutannya dan kita di peringkat pusat anda boleh tonton sekarang ni di TV1 secara langsung, perarakan dan perbarisan dari sana di TV1 di berlangsung di dataran Putrajaya, manakala kita di negeri Kedah di dataran Medan Bandar. Kat mana orang Kedah yang dah lama tinggal Kedah mungkin balik bercuti, tang mana anda tahu Masjid Zahir depan tu lah. Tapi kalau waktu ni anda bergerak ke sana, saya rasa banyak jalan dah pun ditutup dan kesesakan berlaku di dataran tu nak laluan ke Medan Bandar. Jadi anda perlu parking jauh sikit lah, letak kenderaan di tempat yang disediakan, anda berjalan lah ke sana ya. Okey, meriah sekali, bersemangat, dan anda juga boleh bersama dengan saya pagi ini menerusi aktif 6.10. Saya nak buka talian dan juga talian WhatsApp, anda boleh hantar voice note ke 011-566-86300. Hamdan bertugas bersama Husaini dan juga Faridah, kami tiga orang je hari ini sebab cuti 31 Ogos ni, dan juga dua pengawal bertugas di pintu masuk kompleks penerangan dan penyiaran ya, dan juga wartawan di lokasi 8.30 insyaAllah bersama dengan Nurhana Asmayani Nuzlan untuk kita tahu apa yang berlaku di sana di dataran Medan Bandar. Dan juga anda boleh hantar ke talian kami di 011-566-86300 seperti dilakukan oleh Batum Suryani Merbau Pulas. Katanya selamat hari kemerdekaan buat semua rakan-rakan pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Okey, yang lainnya macam mana, takkan tidur lagi kot ataupun dah berada di lokasi. Okey, kabarkan kepada saya, anda boleh telefon ataupun boleh saja WhatsApp ke talian konti yang telah pun saya berikan. Okey.

0: 31 Ogos ini semarakkan Hari Kebangsaan bersama Suara Generasi Merdeka.
1: Nikmati persembahan istimewa KTS Paskas, hayati baik-baik penuh makna melalui deklamasi saja dan dengarkan perkongsian yang membangkitkan semangat patriotik
0: bersama pengecara IQ dan Yat.
1: 31 Ogos, 12.15 tengah hari, Suara Generasi Merdeka.
0: Setiap generasi ada suara.
1: Setiap suara ada cerita tentang Malaysia.

0: 69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kedah FM, mesra harmoni setia di sini. Hamdan teman anda hingga pukul 10 pagi. Aktif 6.10. Hari ini 31 Ogos 2026. Sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-69. Ramai yang ke lokasi perarakan pembarisan. Dan kalau anda tak sempat dan boleh tengok di TV 1 sekarang ni, langsung dari dataran Putrajaya. Meriah sekali. Macam-macam tengok perarakan di sana. Dan kalau di Kedah, di dataran Medan Bandar. Dan kami di Kedah FM tidak ketinggalan menyajikan kepada anda program-program sempena Hari Kebangsaan ini. Kita ada Suara Generasi Merdeka hari ini pukul 12.15 tengah hari. Dokumentari Tentera ke Tahta 3.15 petang, Raudah Sakinah khas 2 petang lagi. Dan drama khas kita ada 2.30 petang, BBMU 10 malam. Ha, padat sampai pukul 12.30 malam nanti. Terus setia bersama kami di Kedai FM. Yang pastinya saya juga ada ucapan dari pendengar melalui talian WhatsApp kami. Anda boleh lakukan seperti pendengar ini, Firdaus Kedah Jabi, 011-566-86300. Anda boleh hantar dan akan kita siarkan dari masa ke semasa. Okey, kita bersama dengan Firdaus Jabi.
2: Assalamualaikum. Saya pada adik Firdaus Kapur Kedah Jabi nak ucap selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 buat semua pendengar setia Radio Kedah FM, pilihan terbaik di utara Kedah FM. Sentiasa menemani anda tak kira pagi, malam, 18 jam sehari. Sekian, terima kasih pada saya di Fidel Sekedar Jabi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, yang lain boleh lakukan sekarang.

0: sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu Negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, Zahira, seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencecaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi, perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi. Dan ketika ini, perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Izzah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus kesemua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberikan kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada bilion-bilion dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan, jadi kami boleh menggunakan AI ini sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: Kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Seri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Varieti Baru dan Ubi Kredit Varieti Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pengkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Tuba Akpom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Aktif 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
2: Ya, masih aktif bersama saya di Radio Malaysia Kedah FM sepanjang hari kebangsaan hari ini bercuti. Ramai yang bercuti dan ada juga yang bertugas. Yang bertugas, selamat bertugas. Kita boleh tonton TV1 dan juga RTM Klik untuk kita tengok apa yang berlangsung di Dataran Putrajaya. Dan kita di peringkat negeri pun ada di Medan Bandar. Mungkin anda tak dengar radio lah waktu ni. Mungkin sibuk tengok dengan perakan pembarisan di sana. Dan saya menerima voice note daripada pendengar. Ini daripada pendengar kita namanya Anaman ya. Okey, Anaman silakan.
3: Assalamualaikum. Saya Anaman dari Kuala Pedak, Kedah. Saya nak ucap selamat Hari Kemerdekaan untuk semua rakyat Malaysia. Alhamdulillah, syukur kita jadi rakyat Malaysia. Jagalah negara kita seaman-aman ini. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kita bebas. Memang bebas. Alhamdulillah, syukur-syukur. Boleh pergi ke mana saja. Alhamdulillah. Nak pergi mana saja, janji duit ada.
2: Okey, betul lah tu. Kita bebas, kita boleh bergerak ke mana saja sebab kita sudah merdeka 69 tahun dah sudah berlalu dan kita kekalkan keamanan kemerdekaan ini untuk kita dan generasi akan datang, untuk anak-anak cucu kita lah, supaya kita bebas ataupun merdeka daripada jajahan. Okey, lagi saya ada lagi yang dihantar oleh pendengar kita ini. Salam DJ bertugas pagi Isnin. Selamat bercuti kepada pendengar Kedah FM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 Mak Teh Tun Kampung Tuba. Okey, hari ini ramai bercuti, yang tak ke lokasi ada yang mengadakan kenduri ya. Kenduri kahwin lah, melangsungkan perkahwinan. Selamat menjadi raja sehari lah. Selamat pengantin baru daripada kami di Kedah FM. Dan juga sibuk-sibuk juga nak sambut hari lahir hari ini, yang keberapa agaknya. Okeylah, selamat hari lahir. Kalau anda lahir pada tahun 1957, 31 Ogos, ini bermakna usia anda dah mencapai usia 69 tahun. Begitu juga penyampai selepas ini, Siti Zek 10.2 nanti pun sambut hari lahir yang yang keberapa saya tak tahulah. Anda kena tanya dia sendiri tahun bila dia lahir ya. Takkanlah tahun 1957 juga. Okeylah, untuk semuanya yang bersama Kedah FM, tak kira usia, kalau hari ini jatuh hari lahir anda, selamat hari lahir ya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan kalau kahwin hari ini pun insyaAllah nanti lahir anak merdeka pula. Okey, semoganya berbahagia di bumi yang bertuah di sini. Orang kata kasih tertumpah di sini juga, cinta kita terus bersemi.

0: 31 Ogos ini semarakkan Hari Kebangsaan bersama Suara Generasi Merdeka.
1: Nikmati persembahan istimewa KTS Paskas Hayati Baik-baik Penuh Makna melalui deklamasi saja dan dengarkan perkongsian yang membangkitkan semangat patriotik
0: bersama pengecara IQ dan Yan.
1: 31 Ogos 12.15 tengah hari, Suara Generasi Merdeka.
0: Setiap generasi ada suara.
1: Setiap suara ada cerita tentang Malaysia.

Itu dia saudara retro seketika bersama dengan Wiz, Warga Untuk Kekasih. Lagu lama untuk orang lama, tapi lagu retro 90-an ni bukan orang lama saja, yang lebih baru ni 20-an belasan. Sekolah menengah pun layan. Saya pun heran kenapa orang muda, anak-anak muda ni pun minat dengan lagu-lagu 90-an. Mungkin kekuatan pada lirik lagu tersebut yang malar, segar, boleh dilayan pada bila-bila masa sahaja. Ini semua kenapa dengan nikmat kemerdekaan juga, kita boleh dengar radio, kita boleh dengar lagu, kita boleh tonton TV. Tapi kalau kita tak bebas, macam kita tengok dekat filem-filem lama, macam mana nak dengar radio pun susah ya, apabila kita dijajah. Ambil itu sebagai pengajaran, berhibur ataupun kita menonton sesuatu, ambil pengajarannya supaya kita jaga keamanan. Merdeka nikmat bersama, kita dapat balik kampung dengan aman, kita ada lebuh raya, rasa letih, kita berhenti RNR, anak-anak kita boleh belajar dari sekolah rendah, peringkat awal, prasekolah, tadika, naik sekolah kebangsaan, sekolah menengah, sampai ke IPT, sambung sampai ijazah, lepas tu master, PhD semua. Sebab apa? Sebab kita merdeka, kita boleh sambut perayaan di negara ini, kita boleh berniaga cari rezeki, kita boleh makan nasi lemak ramai-ramai di Kedah, ada laksa, ada penga dan sebagainya, dan kita boleh duduk minum kopi bersama dengan jiran kita, walaupun jiran kita tu bangsanya berlainan kaum, tak ada masalah. Itulah kehebatan yang kita ada di bumi bertuah ini.

Baik, terima kasih untuk anda yang setia bersama teman anda. Temani saya seawal 6 pagi sampailah ke saat ini hampir 4 jam menemani anda di 97.5 MHz. Terima kasih Husaini Husin, Faridah Awang di Bilik MCR memberikan siaran terbaik di 97.5 MHz, jelas nyata untuk anda, dan juga di RTM Klik anda boleh dengar Kedai FM. Terima kasih dan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 2026 ini. Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan, tetapi tentang nikmat kehidupan yang kita dapat bersama sebagai rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Teruskan kesediaan bersama Kedai FM. Selepas ini Siti Zack akan tempat anda untuk interaktif 10.02 hingga kita jumpa lagi di Kedai FM. Saya ucapkan sayonara. Okay, layan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Alur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

107.5, 105.7, 88.5, 90.5. Kedah FM.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Interaktif sepuluh dua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Baiklah, hari ini hari yang kita nantikan, 31 Ogos, cuti umum ya. Untuk semua yang bercuti, selamat menikmati hari percutian anda bersama dengan keluarga. Yang bekerja pula hari ini, tetapkan senyuman kita kerana kita masih lagi bersama-sama boleh untuk meraihkan hari yang istimewa ini, Hari Kebangsaan ke-69 negara kita Malaysia. Okey, apapun aktiviti anda hari ini, jangan lupa ya, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, tanda semangat, sama-sama kita semarakkan rasa bangga kita menjadi rakyat Malaysia. Kita hidup berbilang bangsa, kita hidup berbilang agama dan juga budaya, tapi kita tetap satu keluarga besar Malaysia. Okey, jom sama-sama teman Siti Zack Interaktif 10.2 waktu ini sehingga 2 petang nanti. Pastinya lagu-lagu menarik menanti anda. Selamat Hari Kebangsaan. Kita sama-sama doakan semoga Malaysia terus aman, terus maju dan juga sejahtera. Kita raikan kemerdekaan kita, kita hargai kebebasan kita, kita jaga Malaysia bersama. Terima kasih, setia lagi bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: 31 Ogos ini semarakkan Hari Kebangsaan bersama Suara Generasi Merdeka.
3: Nikmati persembahan istimewa KTS Paskas, hayati baik-baik penuh makna melalui deklamasi saja dan dengarkan perkongsian yang membangkitkan semangat patriotik
2: bersama pengecara IQ dan Yat.
3: 31 Ogos, 12.15 tengah hari, Suara Generasi Merdeka.
2: Setiap generasi ada suara.
3: Setiap suara ada cerita tentang Malaysia.

Terima kasih di mana juga anda berada menjadikan Kedah FM sebagai pilihan untuk hari cuti anda hari ini ya. Kita raikan Hari Kebanggaan Negara kita Malaysia, Hari Kebangsaan ke-69. Okey, sempena dengan Hari Kebangsaan hari ini, kita raikan Malaysia dengan cara kita, dengan senyuman kita, dengan rasa syukur dan tentunya dengan lagu-lagu yang membangkitkan semangat. Walaupun untuk semua, kekal bersama dengan kami di Kedah FM, lagu-lagu semangat kemerdekaan untuk anda yang setia teman Siti Zack di Interaktif 102. Selamat Hari Kebangsaan untuk semua. Merdeka!

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
7: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa bersama anda.

menghilang. Itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.

97 5 Kedah FM. Semoga terhibur lah ya dengan lagu-lagu yang dah pun Siti Z siarkan untuk semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan hari ini untuk seluruh rakyat Malaysia. Tak kiralah kita bangsa apa-apa, agama apapun, kita dilahirkan di bumi yang cukup bertuah Malaysia. Sama-samalah kita jaga semua bagi elok. Okey, apapun aktiviti anda hari ini, jangan lupa kita zahirkan sebagai rasa nikmat kita, cinta kita kepada tanah air tercinta. Selitkan doa untuk semua pejuang-pejuang negara yang bertungkus lumus dengan pengorbanan mereka sehingga ke titisan darah terakhir untuk memerdekakan negara kita kan. Sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka. Dan hari ini dengan kebebasan yang kita ada, keamanan yang kita ada, kita hargai sebaik-baiknya. Didik anak bangsa kita untuk jadi yang terbaik. Jaga adab kita, jaga tingkah laku kita untuk pelihara Malaysia. Okay? Terima kasih sekali lagi setia bersama dengan kami. Kedah.

0: News. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
8: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Salam kemerdekaan untuk semua. Kita raikan hari ini untuk kali yang ke-69 negara kita merdeka. Alhamdulillah. Jadi hari ini 31 Ogos, cuti umum juga nah. Jadi ramai di antara rakan kita yang mungkin bersantai-santai bersama dengan ahli keluarga, ambil cuti panjang sama dengan cuti sekolah juga kan. Apapun yang nak pergi jalan-jalan ke, nak pergi mana ke, duduk rumah layan lagu ke, macam mana, kita buat yang terbaik. Kita jaga adab kita, kita jaga tingkah laku kita. Kita didik generasi kita, khususnya anak-anak remaja ini, ajar mereka tentang kemerdekaan negara kita, apa yang perlu untuk kita jaga, keamanan yang kita rasai hari ini. Nak pergi mana pun senang, nak makan senang, apa saja. Kalau nak dibandingkan dengan negara-negara luar di sana, kita lebih beruntung sebenarnya. Kita boleh berkumpul dengan keluarga, kita boleh bercuti ke sana ke sini. Semua tu sebenarnya adalah nikmat. Jadi jangan kita ambil mudah, okey? Kita jaga negara kita Malaysia elok. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka untuk semua. Good FM.

0: 31 Ogos ini semarakkan Hari Kebangsaan bersama Suara Generasi Merdeka.
1: Nikmati persembahan istimewa KTS Paskas Hayati Baik-Baik Penuh Makna melalui deklamasi saja dan dengarkan perkongsian yang membangkitkan semangat patriotik
0: bersama pengecara IQ dan Ya.
1: 31 Ogos 12.15 tengah hari, Suara Generasi Merdeka.
0: Setiap generasi ada suara.
1: Setiap suara ada cerita tentang Malaysia.

0: yang mulia. Kerana wajib telah ternyata, segala perbuatan maulah diserta. Seni gayung, seni pusaka, bekalan air raja kersakti, keris dihunus, dilangkah, dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Interaktif sepuluh dua.
2: Alhamdulillah, hari ini kita rakyat Malaysia meraihkan Hari Kebanggaan Negara kita, Hari Kebangsaan ke-69, 31 Ogos, cuti ya hari ini. Sama-sama kita raihkan dan buat perkara-perkara yang bermanfaat, okey? Pagi-pagi nampak pelita-pelita terang di tepi laman, merdeka bukan sekadar cerita. Jaga Malaysia, jaga keamanan. Ingat tu, selamat Hari Kebangsaan. Jom teman Siti Z lagi di Interaktif 10.2. Kedah, kan?

0: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
2: 97.5. Sungguh.

kasih sekali lagi untuk semua yang baru saja bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini. Macam mana dengan perancangan cuti anda hari ini? Ada yang bercuti hari ini katanya tak pergi mana sebab ada kenduri. Nak pergi kenduri je, kenduri pun dekat-dekat. Ha, tak apa. Kalau kita ada jemputan, cuba-cubalah kita ambil masa untuk hadirkan diri. Kan? Esok-esok kita buat kenduri pun orang nak pergi rumah kita juga. Kita duduk tunggu juga orang pergi nak tolong yang tu, nak tolong yang ni kan. Dalam ni pun dah nak menghampiri ke tengah hari, eloklah bersiaplah apa yang patut kan. Kadang-kadang orang perempuan ni dah ambil masa yang lama nak siap, nak matching, nak match tudung lah yang tu yang ni kan. Okey, apa pun semoga yang terbaiklah untuk perancangan cuti anda hari ini, cuti sempena dengan hari kebangsaan. Semoga hari cuti kita penuh dengan kegembiraan. Kalau tak ada kenduri ke apakah, kita isi dengan sesuatu yang berkualiti, yang bermanfaat untuk keluarga kita, kenangan-kenangan yang manis. Okey, selamat menyambut hari kemerdekaan negara kita. Pergi kenduri, naik kereta, singgah sebentar membeli roti. Merdeka kita raikan bersama. Malaysia kekal di dalam hati. Kedah FM.

0: dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM
1: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Baiklah saudara, waktu sekarang tepat pukul 12.15 minit tengah hari. Jom kita hayati suara, jiwa dan semangat anak Malaysia dalam Suara Generasi Merdeka. Persembahan bertenaga oleh Kumpulan Baskes dan juga Deklamasi Sajak yang penuh penghayatan. Terbitan rakan setugas Suryani Muhammad.
1: ...31 Ogos ini semarakkan Hari Kebangsaan bersama Suara Generasi Merdeka.
2: Nikmati persembahan istimewa KTS Baskes. Hayati baik-baik penuh makna melalui deklamasi saja dan dengarkan perkongsian yang membangkitkan semangat patriotik.
1: Bersama pengecara IQ dan Yad.
2: 31 Ogos, 12.15 tengah hari, Suara Generasi Merdeka.
1: Setiap generasi ada suara.
2: Setiap suara ada cerita tentang Malaysia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
1: Dan tentunya saya DJ Yat dan bersama dengan saya DJ
0: IQ.
1: Dan alhamdulillah syukur kepada Allah SWT pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di auditorium yang cukup indah ini untuk sama-sama kita jayakan program kita
0: Suara Generasi Merdeka 2026. Yat, Yat hari ini nampak segok sungguh.
1: Segok no?
0: Macam dengan panglima.
1: Tu dia, itu yang ya IQ nampak. Yat nampak IQ ni tu dia macam Laksmana ni. Kita dah apa sebenarnya ni?
0: Yat ni puji-puji.
1: Pujilah.
0: Sebenarnya Yat kan, hari ni kita nak bawa tema jiwa merdeka sebenarnya. Merdeka bukan sekadar laungan keramat yang bergema setiap 31 Ogos. Merdeka adalah kisah perjuangan, pengorbanan dan semangat rakyat yang bersatu demi tanah air yang tercinta.
1: Dan tentunya kita mengangkat juga semangat kemerdekaan dan kecintaan kepada negara. Marilah sama-sama kita hayati persembahan yang akan dipentaskan sepanjang program ini. Selamat datang ke
0: Suara Generasi Merdeka 2026.

di ranah yang bersejarah ini. Tanah yang pernah berdarah duka telah mewangi mekar semangat wajah bersama dewasa dalam perpaduan berkelana sebagai anak jatiwatan. Siap siaga pada muslihat seteru yang ligat mengatur jerat tipu daya menjajah minda di celah amukan modernisasi. Perisai kita adalah jati diri bangsa sendiri. Ayo kita raikan citra bangsa berbeza.

0: yang benar kita tepis. Yang batil kita tunaskan peradaban dengan santun berbudi. Di atas kibaran jalur gemilang, bulan dan bintang adalah buana perkasihan. Merah dengan nyala membara semangat keberanian, putih dengan sucinya hidup sentosa tanpa sengketa. Biru dengan tangan menggenggam perpaduan bangsa, kuning dengan sumpah setia kedaulatan raja. Lalu berkibarlah warna-warni memayungi segenap nusa dengan teduhan sejahtera. Pada dekad ini, bersama kita mengerah tenaga mengatur strategi di setiap penjuru rundingan birokrasi. Pemimpin arif mengatur agenda prihatin di setiap pelosok desa dan kota. Rakyat sama mencorak muafakat seiring langkah menjunjung akal budi, menjulang wawasan pertiwi demi kecintaan warga. Sekian.
1: Oke, untuk lagu yang seterusnya, yaitu bertajuk Nyalakan Tekad, terimalah daripada KTS Band.

0: Terima kasih.
1: Itu dia IQ persembahan daripada KTS Baskers yang cukup istimewa dan bersemangat.
2: Betul ya, tadi kan even IQ sendiri pun ya Allah terketak-ketak ni nak join dia pun menari sekali.
1: Itu
2: ya Allah,
1: dia
2: bestnya. Tapi kan ya tahu tak KTS Baskers
1: tu
2: apa?
1: Apa tu KTS?
2: Ha, KTS ni adalah kugiran tepi sungai. Datang daripada kubuk panjang pendang.
1: Oh, dekat je.
2: Dekat je ya. Dan kugiran ini telah ditubuhkan secara rasminya pada tahun 2018.
1: Dan tentunya kumpulan kita diketuai oleh Wafai selaku vokalis, Zul selaku bass, Apit sebagai pemain drum, Amin sebagai keyboardis kita, Soleh dan Mat sebagai gitaris yang bersama dengan kita sepanjang majlis hari ini. Baik Iqbal.
2: Ya. Kita teruskan lagi ke persembahan yang seterusnya. Hari ini banyak juga persembahan ya. Tak sabarnya even IQ dengan penonton pun tak sabar nak dengar persembahan ni. Tapi ya, ketahuilah setiap inci tanah air ini menyimpan sebuah kisah perjuangan. Mereka pergi tanpa meminta untuk dikenang, namun jasa mereka tetap hidup dalam denyut nadi sebuah negara.
1: Dan untuk persembahan seterusnya, sajak ini merupakan hasil karya beliau berasal dari Kulim.
2: Loh, Kulim?
1: Ya, baru berusia 21 tahun, merupakan penuntut falsafah undang-undang dan perniagaan dengan kepujian di UUM. Ayuh kita hayati sebuah sajak yang membawa kita menyelusuri jejak perjuangan yang berakhir dengan kemerdekaan. Bertajuk Darah Perjuangan oleh Saudara Bom.

0: Semakin lama semakin berkurang tempat mereka mengeksploitasi harta mereka. Tepat jam 12 tengah malam, alunan azan berkumandang. Bendera mereka perlahan turun. Jalur gemilang pula naik dan berkibar. Ditelusuri laungan tujuh kali merdeka. Darah merah mengalir di dalam badan. Ditempak, ditikam, akhirnya keluar. Dari barat Iberia hingga ke Tokyo, sesungguhnya merekalah pembawa penumpah darah. Banyak perjuangan yang telah diusahakan. Dari parang dan senapang hinggalah ke pena. Sudah 69 tahun kita merdeka. Tetapi ada yang masih tidak faham. Persoalan aku kepada mereka, adakah mereka faham akan perkataan itu? Kerana masih lagi yang masih berusaha cuba mengkhianati usaha orang-orang yang lalu, maka nyah engkau dari negara ini. Sekian, terima kasih.
1: Terimalah tuan-tuan dan puan-puan, Bhatra Merdeka.

0: Terima kasih.
1: Itu dia IQ, persembahan daripada KTS Baskers, Bahtera Merdeka.
2: Wow, kan? Yep. Bila cakap tentang Bahtera Merdeka ni, Yat, Yat tahu tak Bahtera Merdeka tu apa?
1: Apa dia tu?
2: Kita kena faham, Bahtera Merdeka ini membawa kita mengimbau perjalanan panjangnya negara dan juga kita kena fahami kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah malah rahmat daripada Sang Pencipta.
1: Dan tentunya hasil keberanian dan kesatuan rakyat kita, rakyat Malaysia yang pelbagai kaum yang sanggup berjuang demi masa depan negara.
2: Ya, bila bercakap tentang suara merdeka ini, ada insan yang membawa suara hati anak bangsa. Bukan mengangkat senjata, tetapi dengan untaian kata yang sarat penuh dengan makna. Jadi, dengan penuh hormat dan bangganya, dipersilakan saudara Muhammad Arfan bin Muhammad Nasri dengan sajak bertajuk Sumpah Perwira.
1: Dipersilakan.
3: Sumpah Perwira. Nukilan Laskopral Muhammad Latif bin Muhammad Yusof.

perwira, bukan sekadar tata pemanis bibir, tapi adalah ikrar semara api yang lahir dari sejarah sedar yang benar, yang terpercik dari merah darah pejuang yang pernah tertumpah di lembaran terjajah membias. Segala derita lara merakam siksa dan air mata para mujahid dan pejuang negara. Sumpah perwira umpama ombak yang menghempas laut, mengajar kabus luar menjadi sopan. Biar kapal kita berlayar di arus masa, bernahoda anak bangsa sendiri yang berkarisma tinggi, yang visinya disegani misinya, diteladani. Biar seluruh dunia memandang tinggi, slogan kata kita, Malaysia boleh. Sumpah perwira laungannya berdengung di gunung, tamsilan petir mengusir angin menjemput kilat menjadi azimat. Kalau segenggam tanah dicamah, secangkir darah akan dicurah. Kalau laut hendak diragut, pasti maut akan menjerut. Alang-alang berjuang

sumpah perwira. Tersulam indah di kain kafan, terkibar megah

0: Asia.
1: Tu dia. Anak Malaysia.
0: Ah, mestilah anak Malaysia. Ya. Ish, tak sabarnya tadi kan. Mm-hmm. Tengah duk menari dekat belakang, duk bernyanyi kan. Bila tengok KTS buat persembahan, yo, oh, bestnya.
1: Betul. Sebab kita bangga menjadi anak Malaysia. Betapa indahnya sebenarnya IQ menjadi anak Malaysia ini. Yeah. Kita dibesarkan dalam kepelbagaian, dididik menghormati setiap perbezaan dan tentunya diajar hidup dalam perpaduan.
0: Walau apapun bangsa dan agama, apabila jalur gemilang berkibar, kita semua bersatu menjadi rakyat Malaysia. Saudara, apa kata kita diamkan bicara seketika, lapangkan jiwa dan serahkan hati ini kepada baik-baik kata yang bakal bergema sebentar nanti. Dengan sajak yang bertajuk Bahasa Kita oleh saudara Ilham Lokman Hakim. Dipersilakan.
2: Bahasa Kita, karya Abizai. Bahasa Kita berkurun menjadi tulang temulang.

tamsilan memperagakan corak bijak di sebalik pantun.

lebah, terpencil dan lemah. Tapi bahasa bersayap bestari, mampu terbang tinggi, menyahut cabaran awan teknologi, menyambut seruan langit globalisasi. Bahasa kita jembatan kukuh, tempat menyeberang ke pulau perpaduan, bersatu haluan agar di setiap sukma warga berdenyut cinta serupa, di mana bahasa dikasihi, disitulah bahasa

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM serta Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, diketuai Panglima TUDM, Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris, yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU 30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rin menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon, sebaliknya menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik, selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa, dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau, dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemberian awan.
0: Datuk Seri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Seri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
2: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama, kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hamba-Nya, dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim. Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik. Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

0: Interactive sepula tua.
1: Baiklah, terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Setia teman Siti Z sedari pukul 10 pagi tadi dan sampai setakat ini dulu segmen interaktif kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok ya. Tapi esok Siti Z akan teman hampa semua di Relax 26 pukul 2 sampai pukul 6 petang esok. Okay? Apapun sebenarnya dengan hari kebangsaan yang kita sambut hari ini 31 Ogos. Semoga rasa sayang dan juga bangga kita menjadi anak Malaysia terus kekal dalam hati. Zahirkan rasa kesyukur. Zahirkan rasa kebanggaan kita kepada negara kita Malaysia dengan mengibarkan jalur gemilang. Jangan lupa ya. Okey, selamat bercuti untuk semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja kita berada. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Radio Kedah FM.
4: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
5: Irama keinsafan.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Thumma amma ba'du. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan pada hari ini dan kita sama-sama beroleh rahmat dan nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan diberi nikmat sambutan merdeka pada hari ini. Tuan-tuan dikasih sekalian, pada hari ini kita mengambil kesempatan ini, ruangan yang ada, untuk sama-sama kita bermuhasabah, untuk kita sama-sama berkongsi berkaitan dengan satu tajuk, iaitulah merdeka jiwa, merdeka akhlak. Ayat yang saya bacakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada suratul Isra ayat 81, Allah menyatakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maksudnya Allah kata, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, telah datang kebenaran Islam dan telah lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Di sini nak cerita kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menceritakan berkaitan dengan merdeka ini, Allah SWT telah perintahkan Nabi bagi tahu benda ni. Benda ni berlaku bila? Yang tu yang akan kita ceritakan berkaitan datangnya kebenaran dan lenyapnya kebatilan. Tuan-tuan, menurut seorang ulama iaitu Al-Marwardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah menceritakan berkaitan dengan merdeka ini, ditafsirkan sebagai Al-Hurriyah. Al-Hurriyah ini bermaksud bebas daripada perhambaan dan mempunyai kedudukan yang penuh sebagai seorang insan. Maksudnya, tak ada satu keterikatan yang menyebabkan kita ini terpaksa menjadi hamba kepada makhluk. Artinya kita ni kena jadi hamba, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru benar-benar merdeka. Kalau hidup kita masih dibelenggu dengan penjajahan, sesuatu yang kita buat itu perlu ditentukan oleh manusia dengan penuh kekerasan, maka itu belum tentu lagi kita mencapai kemerdekaan yang sebenarnya. Dan menurut tafsiran Al-Mawardi, merdeka ialah keluar daripada ikatan perhambaan kepada manusia. Kita tak jadi lagi hamba. Sistem hamba tu tak ada dah. Hamba yang dipaksa bekerja tanpa ada pembelaan, tanpa ada gaji, tanpa ada habuan dan sebagainya ni, maka itu ditafsirkan sebagai satu ikatan terhadap manusia. Sehingga seseorang itu berdiri sebagai individu yang berhak mengurus urusan dunia dan agamanya. Maka itulah yang ditafsirkan oleh Al-Marwardi sebagai merdeka. Baik. Bila kita cerita sikit pasal merdeka ni, kita kena tahulah juga merdeka tu macam mana. Dari segi bahasanya, bebas dari belenggu ikatan atau penguasaan pihak yang lain. Dalam istilah Islam pula, bila sebut merdeka ini ialah kebebasan rohani. Dia merangkumi semua. Dia bukan sekat kita merdeka ni, kita belarak beramai-ramai, kita seronok-seronok, kita cucuh meracun. Cucuh meracun tu tanda seronok. Tapi bukan tu saja. Sebenarnya, bila kita sebut merdeka ni, istilah Islam mengistilahkan sebagai kebebasan rohani. Jiwa kita tu merdeka, tiada penjajahan. Yang kedua, akal kita merdeka. Yang ketiga, tubuh badan kita merdeka. Lengkap semua sekali. Luar dan dalam itu merdeka. Merdeka daripada segala bentuk perhambaan selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya yang kita sebut tajuk kita tadi. Merdeka jiwa kita ni. Luar dan dalam kita tu merdeka. Jadi hakikatnya, merdeka ni bukan hanya bebas secara fizikal, tetapi hati, fikiran, tunduk kepada hawa nafsu. Fikiran kita ni tunduk kepada hawa nafsu syaitan, apa semua tu mesti dibebaskan. Barulah sebenarnya kita ni merdeka, tuan-tuan. Baik. Jadi dari segi definisi ni, kesimpulan yang kita boleh buat berkaitan dengan definisi merdeka dalam Islam ini ataupun merdeka jiwa ini ialah bebas daripada syirik. Yang kedua, daripada khurafat, daripada mana-mana mentera yang kita masih duk percaya Nak bina rumah nak kena ada tiang ni, nak kena ada tiang ni. Itu masih ada lagi kepercayaan khurafat. Nak kita tengok alih kok nu letak kok ni dan sebagainya tu. Kemudian nak kena baca satu-satu mentera jampi-jampi apa semua tu. Ataupun kepercayaan-kepercayaan karut dan macam mana. Ataupun nak kena tilik-tilik lu. Nak kena tenang-tenang lu. Nak tengok kok mana. Nak kalih kok mana, tangga duduk tang mana apa semua tu. Memanglah betul nak buat rumah tu dia kena ada plan dia. Dia kena ada tangga, kena ada tiang, kena ada dinding, kena ada bumbung semua tu. Tapi kalau dimasukkan unsur-unsur tertentu, contohnya satu amalan syirik yang pernah dilakukan oleh satu orang manusia. Apa dia amalan syirik dia buat tu? Waktu nak bina rumah, ada dia ambil petua di mana tak tahu. Rumah orang dulu-dulu ni dia biasanya ada tiang seri. Tiang seri tu duduk tengah ataupun di antara rumah tang mana pun dipanggil tiang seri. Maka nak tanam tiang seri tu dia kena di bawah konkrit tiang seri tu, dia tiang seri tu dia kena tanam emas. Tanam emas pula. Emas ni tak tanam buat apa? Kita kalau orang perempuan boleh pakai, kalau orang lelaki boleh jual. Itu emas. Tapi emas tu ditanam di bawah tiang tu untuk tujuan apa? Untuk nak jaga rumah katanya. Maka perbuatan macam ni adalah perbuatan yang belum merdeka jiwa. Tapi tuan-tuan, kesan dia macam tu lah. Bila sampai tu masa, anak-anak yang duduk dalam rumah tu kena gangguan. Kena gangguan, jenuh cari pula pasal apa kena gangguan ni. Nak kena pergi minta tolong kawan tu, minta tolong kawan ni. Jadi masalah balik tu tuan-tuan tu. Kemudian panggil lah satu ahli hikmah ataupun orang yang reti sikit. Tanya-tanya balik, siasat-siasat balik sampai dapat puncanya. Salah satu punca yang menjadi anak dan isteri kena gangguan ni ialah daripada emas yang ditanam di tiang seri tu. Ni kalau masih ada amalan macam ni, kita dah 2026 kot, boleh-boleh tinggal lah. Rumah kita ni takut goyang, buat tiang tu buh batu, buh besi, buh semen, bagi kemas sikit tak goyang lah. Kan? Jadi insyaAllah tuan-tuan dan perempuan, untuk makluman yang pertama sekali ialah kita kena bebaskan diri kita yang kata merdeka jiwa ni ialah daripada khurafat, daripada syirik, mentera, jampi, kepercayaan, amalan tilik, tangkai dan raksi. Satu lagi raksi. Raksi ni saya malas nak kata. Nanti cerita tentang lain lah. Raksi, baik. Jadi yang sepatutnya bila kita merdeka ini, dari sudut ibadahnya kita bebas beribadah tanpa ada sekata yang zalim. Itu yang sedang kita nikmati dan kecapi di negara kita ni. Di negara kita ni, kita pergi tang mana pun selang 5 km ataupun 10 km ataupun 2-3 batu kita akan jumpa masjid dah. Kemudian dalam taman-taman, dalam surau-surau, mana-mana kita pergi pun kita akan jumpa surau, masjid, dalam kampung, dalam taman, semua dah. Bezanya kita pi dengan tak pi je. Jadi kalau kita sebenarnya kita ni seorang yang merdeka jiwa, kita sebenarnya bebas dalam ibadah, tak ada satu sekatan zalim pun. Tiada ada orang sekat kita tengah jalan. Kita start mutu kita kan, pi nak pi surau ataupun masjid, sampai di tengah jalan tak pernah ada orang sekat kita. Jangan nak pi sembahyang, hang pi sembahyang aku luku kepala. Tak ada. Tak ada pernah kena luku kepala ataupun jentik telinga. Apa lagi? Ataupun kena penumbuk kah? Tak ada tuan-tuan. Jadi nak cerita dia bahawa merdeka jiwa kita ni sebenarnya tiada halangan untuk beribadah dan tidak dimusuhi, dan kita buat ibadah itu pula tidak, dan kita buat ibadah kita pula itu mestilah berdasarkan kepada ilmu yang sahih, menjadikan ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sudut berkaitan dengan jiwa merdeka ni, yang pertama kita melihat dari sudut ibadah, yang kedua ialah dari sudut akhlak. Akhlak ni saya cerita dulu, satgi dia ada satu slot di belakang tu saya nak cerita berkaitan merdeka akhlak, tapi saya buat perkenalan dululah. Bila kita sebut merdeka akhlak ni, kita bebas daripada sifat hina. Seperti tamak, sombong, dengki, ujub, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya lah. Jadi manusia ni, dia kena bebaskan jiwa dia daripada sifat-sifat tu. Contohlah kita ni katalah kita ni seorang ahli ibadah. Kita rajin sembahyang. Bahkan bukan sekat sembahyang, sembahyang malam lagi, sembahyang sunat lagi. Macam-macam sembahyang lah kita buat tu. Kita pun mengaji reti tahu nak buat. Tapi jangan tunjukkan ibadah kita tu tujuan untuk riak. Riak ni maksudnya nak bagi orang nampak. kan, nak bagi orang dengar, nak bagi orang puji kita, baru semayang tahajud 3 malam. Amboi, siang-siang ni orang rasa mengantuk lah. Beritahuat Haji, itulah sakat-sakat duk mayang tahajud ni. Dia kata, amboi, siang ni kerja nak menguap saja. Amboi, baru semayang tahajud 3 malam. Sembang tak sanggah dah. Nuhak yang dosa banyak-banyak dulu, tak ada taubat lagi. Ha, jadi kalau masih ada sifat-sifat yang macam ni, tuan-tuan dikasih sekalian, maka kita masih lagi belum merdeka dari sudut jiwa kita, bahkan dari sudut akhlak kita. Kalau semakin sembahyang semakin takabur ia, maka tak jadi apa-apa pun. Macamlah yang Allah gambarkan cerita iblis. Ha, iblis tu Allah cerita dalam Quran surah Baqarah tu. Bukan makhluk-makhluk Allah yang lemah, bahkan dia berilmu, ahli ibadat 1000 tahun. Ada riwayat cerita malaikat pun pergi mengaji dengan dia, iblis ni. Tapi ada satu sifat yang ada pada iblis ni, iaitu sombong, takabur dan enggan. Bila Allah perintah kat dia, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, maka sekalian malaikat itu sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, melainkan iblis. Iblis ni apa? Ada dua sifat dia situ. Yang pertama aba. Aba maksud enggan. Yang kedua wastakbara, takabur, besar diri, tak mau sujud kepada Nabi Adam. Ha, jadi maka dia termasuk daripada golongan-golongan yang kufur. Sehinggalah dia kata kepada Allah dengan penuh sombong, katanya ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, lebih baik daripada Adam tu, buat apa nak sujud kat dia. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar, aku jadi daripada api, wa khalaqtuhu min tin, dia jadi daripada tanah, jadi aku lebih hebat. Kita ni tuan-tuan, kalau seorang yang merdeka tidak merasakan diri kita hebat walaupun kita tu hebat. Ha, kita ni memang hebat lah. Tuhan jadikan kita ni dengan penuh kesempurnaan, akal yang waras, tubuh badan yang sehat, ada ilmu, boleh ke hadapan dan sebagainya. Hebatlah kita tu, ciptaan Allah. Tapi tidak merasakan diri kita tu hebat. Kita sebenarnya kena terus buat baik sehingga kita jadi baik, bukan perasan diri kita tu baik. Ha, orang kita ni dia banyak perasan dia baik, tapi tak baik tarah mana pun. Ha, gitulah tuan-tuan. Maka bila kita sebut berkaitan merdeka akhlak, saya akan huraikan dalam sesi yang kedua berkaitan dengan merdeka akhlak ni. Itu sebagai pengenalan dulu. Yang seterusnya ialah merdeka ni ialah merdeka jiwa, merdeka dalam kehidupan masyarakat. Hidup dalam keadilan, tak ada penindasan, mendapat hak masing-masing tanpa ditindas. Hidup dalam masyarakat yang tiada rasis dan juga pelampau ekstrim. Kita sama-sama hidup berbaik-baik. Tak kiralah apa bangsa pun, apa agama sekalipun, kita sama-sama makhluk Tuhan. Allah jadikan masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan kita kerana orang lain lebih, kekurangan orang kerana kita lebih. Maka kita kena menserasi-serasikan. Duduk elok-elok. Kawan baik-baik. Duduk kelahi apa, bukan budak-budak. Budak-budak boleh lah. Mereka berkelahi dulu ni. Kelahi-kelahi kat lawan tumbuk hangku. Tapi sah je. Lepas tu baik balik. Ha, tapi kalau berkelahi hak orang tua ni, noh, sampai angkat-angkat cangkui, ha, kita tak maulah berkelahi macam tu, kan? Duduk jiran sebelah, angkat cangkui mai. Datang angkat cangkui pasal apa? Nak buang tai kucing. Ha, tu satu masalah juga tu. No. Kalau hidup berjiran bermasyarakat ni, belah kucing tu belah lah, tapi kena pandai-pandai lah nak jaga najis tu. Ha, ni pandai pula kata, kucing kami pandai, dia duduk pergi berak rumah orang eh. Memang tak berak rumah orang. Dia kata duduk di rumah kami ni tak pernah duduk berak pun. Hang memang tak berak rumah hang, pergi berak rumah aku. Ha, gitulah cerita dia tuan-tuan. No. Kalau kat kampung tu belah ayam. Belah ayam tu tak apalah, buat lalau, buat lau lah no. Kita panggil lau. Reban. Reban satgi reban runtuh habis pula. Ha, ni lau-lau. Kita buat lau ayam. Belah ayam duduk lalau tu lah. Lepas sat-sat sudah jangan duduk ni. Kemudian payah juga, ayam ni pun tak ada akal. Dia rumah orang, orang buat lantai semen, nak pakai mutu, nak pakai kereta apa semua. Ayam pi berak. Ha, tu punca nak bergaduh semua tu. Kalau nak bergaduh ni tuan-tuan, kita masih lagi ada perhambaan terhadap nafsu amarah kita ni. Tak boleh hidup dengan orang, hidup dengan cara baik-baik. Jadi kita hidup dengan cara baik-baik kerana negara kita ni merdeka. Kita nak merdeka jiwa kita ni. Dan yang seterusnya, yang dikatakan merdeka jiwa itu ialah negara kita ni negara yang berdaulat dengan syariat Islam. Jadi Islam itu diutamakan sebagai cara hidup, tidak menghina sesama agama dan memusuhi penganut agama lain. Islam tak ajak kita buat macam tu, tuan-tuan. Sama-sama kita hidup berbaik-baik, hormat menghormati, nasihat menasihati, tolong menolong, bekerjasama, semua tu, itu semua adalah nilai-nilai Islam. Dan kita kena bersabar. Jangan kita cari gaduh dengan orang, jangan kita menghina agama orang. Begitu juga orang lain, jangan menghina agama kita. Kita tak hina mereka, mereka tak hina kita. Hidup cara baik-baik, kawan elok-elok, duk bergaduh buat apa? Kan, bergaduh ni orang tua-tua kata jadi bunga taik. Jadi bunga taik, saya pun pernah dengar lah perkataan tu. Jadi bunga taik ni kira kok mana pun tak kena dah. Pusing kok ni tak kena, pusing kok ni tak kena. Cari jalan nak baik pun dia tak mau nak baik. Tu kata jadi bunga taik. Kita tak mau macam tu, kita jadi bunga hak, bunga hak wangi-wangi tu. InsyaAllah, baik. Dalam menjelaskan ataupun memperincikan lagi berkaitan merdeka dari sudut jiwa ini ataupun merdeka jiwa, ayat yang saya bacakan tadi suratul Isra, dalam menafsirkan ayat ini ataupun dalam membincangkan ayat ini, seorang pengarang kitab Ar-Rahiqul Makhtum, iaitu nama dia Sofiyur Rahman Mubarak Furi, menceritakan bahawa berkaitan dengan satu peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah ni kalau ikut sejarahnya, kemerdekaan lah bagi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sofiyur Rahman menyatakan bahawa setelah kota Mekah dibuka dan Rasulullah bersama dengan umat Islam memasukinya, baginda yang pertama sekali menuju ke Masjidil Haram di sana, dan baginda kemudian bertawaf mengelilingi Kaabah. Masuk pergi ke Masjidil Haram. Tuan-tuan jangan bayang Masjidil Haram tu macam sekarang ni. Ni Masjidil Haram dulu ni ada Kaabah di situ, dan Kaabah di situ dipenuhi dengan berhala-berhala sembahan orang musyrikin Mekah. Maka Nabi SAW yang pertama nak membebaskan jiwa manusia daripada perhambaan kepada berhala itu, Nabi SAW dengan menggunakan busur panahnya sendiri dan membacakan ayat ini, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا. Maksudnya telah datanglah kebenaran dan hilang lenyaplah perkara yang salah, yakni kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang telah lenyap. Jadi maka Nabi SAW menggunakan busur panahnya sendiri, kemudian menjatuhkan berhala-berhala yang ada di situ. Jatuhkan semuanya, yang sekitar 360 lebih ataupun 300 lebih, maka dijatuhkan berhala itu sendiri oleh Nabi SAW dengan busur panah ni, nak habaq kepada kita bahawa tiada lagi perhambaan terhadap syirik. Sebab tu kita kalau orang yang merdeka, jangan duk percaya kat batu, jangan duk percaya kat kayu, jangan duk percaya ke gambar, gerajah, ikatan tali, apa lagi, azimat, tangkai dan sebagainya, itu baru sebenarnya merdeka jiwa. Tapi kalau masih duk ada lagi jampi-jampi tu, saya minta lah tuan-tuan dan perempuan, kalau masih ada lagi di rumah kita barang-barang lama yang perlu kita perasap, yang perlu kita puja, yang perlu kita mentera, yang kena ada menurun, yang kena ada upacara tertentu setiap bulan matahari pula, apa nama, bulan mengambang, lepas tu bulan mengambang nak kena puja-puja pula, tolong tinggalkan sekarang. Kalau tuan-tuan benar-benar nak menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang pertama, yang kedua, nak memerdekakan jiwa kita daripada perhambaan tersebut, maka tolong tinggalkan sekarang. Ini pengajarannya. Nabi dah tunjuk kat kita. Nabi sendiri buang batu-batu yang ada tu, yang tidak memberi manfaat apa-apa pun, tolong buang. Oh, dia kata jangan main ustaz, cincin saya ni sekali kulum je 10 projek dapat. Tu dia. Kalau sampai teratur ni tuan-tuan, masih lagi perhambaan yang teruk. No, nak pi deal projek, baca lu kat cincin tu, kan? Oh, nak masuk deal projek ni, baca kat cincin dia. Hai, beribu-ribu kandang, saya tak mau baca habis, saya orang tulis pula. Dapat buka tulis pula. Hai, beribu-ribu kambang, kandang, daun huri, di jalan manis menangku seorang, di jalan manis menangku seorang, di karang manis menangku seorang. Lepas tu di hujung tu, puh kiri puh kanan, tik babi besar lengan. Kalau masih duk ada jampi-jampi merapu ni kat cincin kita tuan-tuan, minta maaf lah, tolong tinggalkan. Yang kedua, barang-barang yang kita gunakan, kerih lama, kapak kecil, apa lagi, besi kuning, sabit apa nama, tak ada dalam rumah kita, besi-besi tersentuhlah yang masih digunakan sebagai alat kekuatan yang kita kata boleh ada sesuatu, apa nama, ada sesuatu yang kuat lah, ada sesuatu miracle sakti. Kita boleh hilang ke, boleh meresap ke, kebai ke apa semua ni. Tuan-tuan, minta maaf saya cakap bahawa kita kena tinggalkan semua benda tu. Kerana pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada kita, fa aina syuraka'ukum allazi kuntum bihi taz'umun. Hampa pi cari balik mana dia makhluk-makhluk yang hampa syirikkan ia dengan aku dulu. Fa aina syuraka'ukum allazi kuntum bihi taz'umun, yang dulu ni hampa rasa dia boleh bantu hampa, hampa merasakan dia ada satu kekuatan untuk diri hampa yang hampa yakin dengan kekuatan ni. Hampi cari balik, jangan duk cari aku hari ni, hampi cari balik, suruh dia mai tolong hampa ni pada hari ini ni pada hampa-hampa hari susah di hari mahsyar ni, hari perhitungan yaumul hisab ni, hampi cari balik makhluk tu. Maka tuan-tuan dikasih sekalian, makhluk-makhluk itu tidak dapat berbuat apa-apa pun kepada kita. Apatah lagi macam-macam lah amalan yang orang kita buat zaman-zaman dulu ni tuan-tuan, dia akan jadi masalah balik. Kadang-kadang dia nak kena pergi cari anak cucu dia balik, cari anak cucu dia nak pelepas tu, nak mati pun susah, tengok macam mati tapi tak mati. Nak pindahkan apa yang ada pada diri dia tu kepada keturunan dia yang berikutnya. Maka jangan menyusahkan diri kita yang pertama di dunia ini, yang kedua menyusahkan diri kita pada hari kiamat nanti. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pada masa yang bersama berhala-berhala itu pun jatuh tumbang hancur berkecai. Kemudian Nabi SAW perintahkan gambar yang ada di situ, iaitu satu gambar yang dilukis gambar dua orang sedang bersumpah dengan panah, iaitu dikatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang bersumpah dengan panah. Nabi minta supaya dihilangkan ataupun dibuang sahaja lukisan itu. Yang ketiga, di situ juga ada gambar ataupun ada ukiran kayu seekor burung merpati. Maka baginda Nabi SAW minta supaya dipecahkan, dihancurkan. Inilah isyarat utama bagaimana kita nak membebaskan jiwa kita daripada perhambaan terhadap makhluk ni. Maka Nabi SAW dah tunjukkan batu Nabi jatuhkan, kemudian diperintahkan untuk dibuang gambar-gambar. Gambar ni apa dia? Gambar ni simboliknya bagi kita ialah lukisan-lukisan raja yang orang lukis kemudian balut kecil-kecil, lepas tu bubuh dalam satu kain ikat-ikat kecil buat tangkap ataupun buat azimat apa semua tu, semua Nabi suruh kita buang.
1: Demikian tadi Raudah Sakinah khas sempena Hari Kebangsaan 2026. Merdeka jiwa, merdeka akhlak, bahagian yang pertama bersama dengan yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin.

0: Layan. The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
9: Relax, brother, brother, relax.
8: Teman paling fun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Kembali waktu ni dan Relax 26 hashtag layan bertemakan saya DJ Ease. Okay, apa khabar semua? Selamat Hari Kebangsaan, selamat menyambut Hari Merdeka yang ke-69. Alhamdulillah, dengan penuh kemakmuran, okay, dengan keamanan, kita semua dapat menyambutnya dengan penuh gembira sekali. Dari tadi kita dapat lihat saya langsung di TV1 RTM, berlangsung di Putrajaya. Yang paling menarik, yang menangkap jiwa tu ialah persembahan udara yang disediakan oleh TUDM. Memang cukup-cukup sempoi. Alright, dan semua macam biasa kita akan sama pukul 6 petang. Dan terima kasih juga rakan tugas saya Siti Zek bersama anda dalam aktif 6.10.2 tadi, ya, 6.10.2. dan untuk anda, untuk hari ini pengasihannya menarik, berbagai program khas nanti anda. Yang tadi yang promosi yang mainkan iaitu drama Seteguh Jalur yang akan berlangsung sejak lagi 2 petang, yang dilakonkan oleh Papa DJ di Seoul Malaysia, insyaAllah disebabkan oleh DJ Mimi daripada Mutara FM. Dan pukul 3.15 petang, dokumentari khas Tentera Ketahta. Ini menarik, nak tahu apa dia? Tunggu nanti. Ini adalah satu perkara yang memang sangat-sangat utama, premium. Yang diterbitkan oleh DJ Nora. Okey, itu dia. Alright, dan untuk semua, silap keserangan sesama dengan segala bilik kawalan siaran. Kita ada bagi petang ini bersama Husaini dan juga Ferry. Dan bersarapan bersama dengan Marzuki dan juga Mizi. Dan semua, jangan lupa sekali lagi meriahkan hari ini dan juga menafikan cuti anda. Alright, selami dan juga apapun hari ini anda boleh terus mengunjung tempat menarik bersejarah di Sungai Kedah ni, sempena dengan Hari Kemerdekaan pada hari ini. Apapun, merdeka, merdeka, merdeka. Terus bersama kami Kedah FM, teman-teman DJ East, sampai 6 petang.
10: Saya pakat dengan banyaklah student lain, lebih kurang 16 orang, naik basikal pergi Kuala Lumpur.
11: Tidur pun dalam tanah, bunkers buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
12: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Madlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 31 Ogos 2026 3.15 petang di Kedah FM.
8: Relax 26 #layan.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilihan air ni? Umazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari?
2: Sabar je lah.
1: Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
3: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
3: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
3: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Kehulu kehilir, tapi kerja banyak tak jalan.
3: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
3: Yelah, akarkan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya, saya tak ada duit nak belanja ni.
4: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
5: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
4: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
5: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
4: Kau selalu minta maaf. Tapi esok, kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas, habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong, kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
4: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
3: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
4: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
3: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
5: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya, kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
4: Yalah. Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya.

0: Kalau ada, saya membantu terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
1: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
2: Sabar, Dipah. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah adat hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
1: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun, saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
2: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
1: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
2: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
1: Berapa? RM30,000? Eh, biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
2: Eh, awak jangan dengan ada Tipah. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
1: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan, mereka bergaduh baling kuna bendera.
2: Ha, sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya, boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
1: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
2: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
1: Eh, mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, aka Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
2: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena Hari Kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
3: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
4: Saya pun macam itulah, Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
5: Saya pun sama, Cik Salma. Saya
1: Awak pun ada alasan juga ke, Sanjit?
5: Kucing saya nak bersalin, Cik Salma.
1: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni, Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu, siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dah lah baru kena gaut.
2: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
1: Betul tu Cik Salma. Saya setuju. Lagipun saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
2: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
1: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang mereka ni.
2: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
6: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak bagi tahu kami awal-awal?
2: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
4: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
3: Eh, kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
5: Pucu dicita, ulam mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
3: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
2: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
1: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke, ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
5: Kak Tipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
1: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya, saya tahu blok kita pasti menang.
3: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
1: Itu macam pun boleh ke Sanjit?
2: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahulah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-confession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh Lucy, saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kak butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipa,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipa tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipa, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambuyat ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipah tahu?
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Lucy, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Dayang, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan Lucy. Mana bukti awak? Semalam ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah, kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipah, kau ada ambil bendera kami?
3: Eh, saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Ah, bolehlah saya tumpang senang.
2: Eh, sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak dekat sini.
0: Eh, betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Katipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Sampai tinggal sampai 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Eh, jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. Dah 3 kali kita pusing tempat yang sama, Katipa. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Yalah, Katipa. Buang masa aja kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Ish, kamu semua diam. Ikut je Kak Tipa. Ha, dia dekat tapi jauh. Ha, tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Eh, bukan. Ini bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipa?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi. Aduh.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni, kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat. Yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu, Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti. Hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Eh, mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
0: Eh, lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Nah, bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam torture Selma.
1: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Eh, sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya, kenapa bendera kami ada dalam stok? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ni, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ni untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Selma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi Hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli? Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awas semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyala.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Hah, betul Katipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit. Muka je nampak macam garang. Tapi, takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke, Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
3: Sudah-sudahlah berdrama. Ha, sekarang, mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Ha, tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa Kak Tipa?
3: Menang melawan ego masing-masing. Ha, inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan pemenang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Semua untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga. Ha, gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Ha, lepas ni saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa.
3: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
0: Mestilah. Tengoklah, siapa sifu saya?
4: Eh, Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
5: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa,
3: Tersayat luka yang dulu teguh berdiri kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai anggara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngguh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
0: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
1: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
2: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
5: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
2: Saya Praveen Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
4: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
0: Saya Fanani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
1: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
5: Hai, saya Rab dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi.

mana nak beli Absil Cafe ni ya? Anda boleh beli Absil Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absil Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absil Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absil Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absil Cafe dan Absil Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absil Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: 69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Relax 26 #layan.
2: Relax Zonam, hashtag layan. Dan di Alustak juga tidak kira kurang hebatnya, di mana sambutan Hari Kemerdekaan yang berlangsung di dataran Maidan Bandang pagi tadi, di mana hampir 12,000 rakyat Kedah berhimpun raikan sambutan ke-69 penuh gemilang. Okay? Di mana dianggarkan pelbagai lepasan umur hadir memberi sokongan sekaligus mencipta suasana sambutan yang cukup berteraga dan luar biasa. Disertai dengan lebih kurang 100 kontijen yang merangkumi hampir 5,000 peserta berharap megah. Barisan peserta ini mewakili pelbagai agensi kerajaan dan swasta, ketangkasan dan juga pasukan uniform serta kelantangan pergerakan pertubuhan bukan kerajaan NGO, di mana rakyat terarah kepada arah kemuncak pada pukul 8.30 pagi, iaitu apabila majlis diserikan dengan keberangkatan tiba ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badrisyah. Itu dia, turut mencemar duri memeriahkan sambutan syarah ini adalah Barisan Kerabat Raja Kedah Duri Yang Tamak Mulia Raja Budak Kedah Tengku Sarafuddin Badrisyah Al-Ibnu Karim Sultan Salahuddin, Duri Yang Mak Mulia Tengku Mahkota Kedah Tengku Sajuddin Arif Ibni Al-Minul Karim Sultan Salahuddin, Yang Tamak Mulia Tengku Bendahara Kedah Tengku Abdul Hamid Tani Ibni Almarhum Sultan Badrisyah, dan Tamak Mulia Tengku Temenggung Kedah Tengku Puteri Intan Syafinas Binti Almarhum Sultan Abdul Halim. Hadir sama menyambut keberangkatan keluarga darjah adalah Yang Berhormat Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sarusi Muhammad Noor. Dan di mana ramai tidak menganjak walaupun cuaca terik sampai dekat tengah hari, sambutan pada tahun ini bukan sahaja mencatatkan memori yang cukup gemilang, malah berjaya menyemarakkan lagi keharmonian, ketertibatan dan semangat perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat ni Kedah selama ini. Alhamdulillah, itu dia. Ini yang berlangsung tadi ya, di taran bandar, Medan Bandar. Semalam di Sarawak cukup meriah juga ya, sambutan untuk countdown 31 Ogos. Okey, dan sekali lagi kita nak ikuti sekali lagi dokumentari, iaitu tentera ketahta khas tweet di Jendora dan apa semua. Jangan lupa untuk bersama kami dan jangan lupa juga hantarkan sebuah dedikasi ucapan sempena dengan Hari Kemerdekaan pada hari ini di WhatsApp Kedah FM 011-568-6300. Itu bersama kami di Relax 26 #layan.

0: Satu hati, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
1: Sayangi Malaysia.
2: Satu suara laungkan.
1: Ini kita punya.
3: Relax, do it now. Hashtag layan.

0: Dari frasa jernih yang menghimpunkan kata leluhur Seri Mahkota dijejaki, legasi Kesultanan Kedah Tua ditemui Citrawangsa, lalu dizahirkan senaskah dokumentari Tentera Ketahta dengan penuh takzim, menjunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Batlishah sempena ulang tahun keputeraan ke-84.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah telah ditabalkan sebagai Sultan Negeri Kedah Darul Aman yang ke-29 dengan gelaran ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah. Daulat Tuanku.
2: Daulat Tuanku.
1: Daulat Tuanku.
2: Daulat Tuanku.
1: Daulat Tuanku.
2: Daulat Tuanku.

0: Sekolah Melayu Alor Merah yang kini dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Amar Diraja menjadi destinasi pertama Baginda melangkah ke alam persekolahan. Sejak dari bangku sekolah rendah lagi, waris terdekat tahta Kedah ini sudah dilihat tidak canggung bermain bersama rakan-rakan dari kumpulan orang kebanyakan. Kenangan zaman kanak-kanak itu antara titipan manis mengimbau kenangan di istana kepada setiausaha sulit kanan Baginda Encik Muhammad Sofwan Muhammad Khatib.
1: Masa Tuanku membesar di istana ni, Tuanku ada seorang yang adventurous dan suka explore benda-benda yang kata macam istilah ni kampung boy lah, no? Kampung boy, suka panjat pokok.
2: Sebab almarhum ayahnya saya ni minat dalam pokok-pokok buah-buah. Dia tiap-tiap di istana tu tiap-tiap musim ada buah dia lah. Zaman rambutan-rambutan dan zaman buah stak buah, ada lah pokok, 2-3 pokok selalu buah. Saya selalu di atas pokok lah. Saya makan buah atas pokok. Cara saya begitu. Permainan saya, saya ada di benang. Main wow, musim krim. Campur dengan anak-anak kaki tangan istana. Dan musim hujan ni, kita keluar tangkap ikan belaga lah. Zaman tu lah, zaman seronok waktu tu.
0: Menginjak usia 11 tahun, Tuanku Salahuddin meneruskan tradisi kerabat di Raja Kedah menyambung pelajaran peringkat menengah di Kolej Sultan Abdul Hamid Alustar Kedah dan tinggal di asrama. Sepanjang tempoh berada di luar pagar istana, Baginda mula belajar berdikari dan merasai sendiri denyut nadi rakyat yang ada di sekeliling Baginda.
2: Saya duduk di hostel lama juga, 7-8 tahun. Duduk di hostel makan nasi kawah lah. Hari Minggu baru saya boleh balik istana. Balik istana saya kena naik bas. Almarhum tak bagi kereta istana mai. Dulu tak banyak kereta. Tanah pun 3 biji ya kereta. So naik bas. Tahan bas 15 duit ya. Dulu 2 kupang bas-bas UTC tu. Sampai istana turun kat depan tu. Balik petang tu, Sabtu ke petang tu balik di hostel, naik bas juga.
0: Sukan rugby, bola sepak dan pertandingan perbahasan membawa nama Baginda dikenali sebagai seorang pelajar berdarah diraja yang lasak dan aktif. Lebih mencuri tumpuan apabila Baginda menyahut cabaran berakit menyusuri Sungai Sik hingga ke Kuala Sungai Muda selama 4 hari pada tahun 1958.
2: Saya suka adventure. Pada tahun lepas Cambridge, tahun 58 lepas Merdeka, saya pakat dengan banyaklah student lain, lebih kurang 16 orang, naik basikal pergi Kuala Lumpur. First day singgahlah di Taiping, tidur rumah cikgu, tidur berenda, kota cikgu sebesar. The second day naik kayu lagi, kita sampai di Rawang petang, pukul 6 petang. Sarjan polis tahan saya, ingat kata, kamu budak-budak nak pergi mana? Hantau dari depan komunis di Templar Squad. Bagi tahu saya, ingat lagi, tak boleh pergi, ini ada curfew. Dan bagi tahu kamu tidur sini, tidurlah terberenda tu semalam di tengah ada lagi Templar Squad polis station ke, tidur. Itu hari saya third day baru sampai di KL, tumpang rumah Tengku Daraman.
0: Tambah pagi dia lagi, Kerlip imbas pengalaman berbasikal ke Kuala Lumpur yang rentaknya seperti kukur di atas tangga, jatuh bangun tiada cedera itu ada hikmah yang sukar ditelah. Pun begitu, khidmat hajat paduka ke Kanda diterima bersama kasih dijunjung, titah ditaati.

pada satu hari almarhum panggil saya, almarhum Tanda Halim. Dia kata, dia nak hantar saya pergi India. Saya terkejut, buat apa? Pergi India, never all the places where sending me to India. Lepas tu dia kata, Commissioner India request seorang kerabat diraja Kedah suruh pergi India buat kenteraan. Saya bukan ada latihan tenteraan pun. Saya tunggu result ni, saya pun tak pergi Port Dickson buat apa, choice lah. So, pada tahun 62 saya ingat, 62 tengah tahun, Julai atau Jun saya tak ingat bulan. Pak saya pergi India.

0: Pejabat!
1: Dari leluhur Kedah Darul Aman, anak ke-9 almarhum Sultan Badli Shah berkelana jauh ke Dehradun, India demi menjunjung titah mengikuti latihan ilmu ketenteraan di Indian Military Academy. Berada di bumi asing dengan rutin ketenteraan yang berpaksikan latihan fizikal dan taktikal berkelas dunia bukanlah satu upaya yang mudah, apatah dalam ruang masa latihan yang terpaksa disingkatkan.
2: Khusus waktu itu sepatutnya lebih daripada setahun, tetapi oleh kerana ketegangan hubungan politik

antara India dengan China. Jadi kursus yang dihadiri oleh ke bawah Duli Yang Mahamulia Tuanku telah diringkaskan setahun. Jadi apabila diringkaskan, jadi teruklah juga.

0: Tambah bekas Panglima Tentera Darat Malaysia, Jeneral Bersara Tan Sri Panglima Datuk Sri Muhammad Azumi Muhammad lagi, bukan calang-calang orang dapat menghabiskan modul latihan di Indian Military Academy kerana institusi ketenteraan tersebut lebih fokus untuk melahirkan seorang anggota tentera yang memiliki jati diri kepimpinan yang tinggi serta siap siaga berjuang dan berkorban untuk negara menerusi moto Valor and Wisdom.
1: Pada tahun 69, saya masih ingat apabila saya melapor diri kepada di Tiga Melayu Diraja, saya telah melapor diri kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Jadi satu perkara yang Tuanku ingatkan saya sebilang masa adalah tentang eto ketenteraan tersebut, iaitu pada sebilang masa kebajikan, keselamatan, keperluan anggota-anggota di bawah pimpinan kita diutamakan kepada keperluan keperibadian kita.
0: Fakta ini disokong oleh Yang Berbahagia Datuk Pengelola Bijaya Diraja Kedah, Datuk Seri Setia Diraja, Datuk Paduka Haji Bakardin, apabila beliau bercerita tentang jiwa patriot yang dimiliki oleh Tuanku Sultan Kedah ke-29.
2: India Military Academy ini antara pusat latihan tentera yang agak popular di kalangan tentera-tentera Commonwealth, tentera-tentera bukan Commonwealth. Ini Tuanku dilatih di sini. Dan bila Tuanku pangkat balik daripada Indian Military Academy, Tuanku telah ditauliahkan, dikomision sebagai seorang askar. Jadi pada awal tahun 60-an tu, Tuanku punya kehidupan ini sebagai seorang askar yang dihantar untuk bertugas di banyak tempat di negara kita ini. Paling banyak sekali di Sabah dan Sarawak. Tuanku lama di Sabah dan Sarawak. Lepas tu di Semenanjung pun, di Kelantan, di Terengganu, di Perak, di Kedah ni pun ada Tuanku terlibat dalam waktu darurat awal tahun 60-an. Tuanku terlibat di kawasan-kawasan operasi. Bawa balik daripada Sabah seminggu, masuk kem di Kepala Batas, kena pula pergi operasi di Sintok. Jadi, background Tuanku ni adalah military.
3: Dihantar bertugas di Pekalan Cepah. Saya join Batalion Kedua Askar Melayu Diraja. And then saya buat operasi di Batu Melintang. Lama lah. Lepas tu konfrontasi mula. Batalion saya di... Saya buat pegawai muda. Batalion saya ditukar ke Sabah, ke Tawau. Ambil alih pada British Commonwealth Troop di Sabah lah.

0: Sedekat bersama Regimen Askar Melayu Diraja, Baginda tidak pernah menggunakan status diri untuk culas ke medan bakti. Meskipun diarahkan bertugas di lokasi operasi yang sudah mencatatkan sejarah suram dalam sejarah anggota tentera Malaysia.
1: Balik daripada Dehradun, Tuanku menjalani operasi keselamatan di negeri Kelantan, di perbatasan Malaysia-Thailand, di Jeli, lepas itu sampai ke Kenyir waktu confrontation. Lepas itu Tuanku berangkat dengan dua Melayu ke Tawau di Pulau Sebatik. Balik daripada Sabah, Tuanku juga telah bergerak dengan tiga Melayu ke Sarawak, di Bau, di Lundu, di Biawak. Selepas itu balik ke Alor, Tuanku juga telah bertugas di Sabah, di kepulauan di Sabah, ya, kepulauan yang terpencil-pencil di Sabah, untuk melaksanakan tugas-tugas menjaga keselamatan dan keamanan, ya. Dan juga di negeri Kedah,

0: Semasa di Kedah, Jeneral Bersara Tan Sri Dato' Panglima Muhammad Azumi Mohamed berada di bawah kepimpinan Tuanku Sultan Salahuddin yang diberi tanggungjawab sebagai Ketua Platun mengepalai operasi pembersihan pengkalan aktiviti komunis di Sinto, berkhidmat sebagai pembantu Ketua Platun Tuanku Sultan Salahuddin.
1: Saya diarahkan standby. Company yang dipilih saya waktu itu acting company commander dah. Dia panggil captain lah waktu itu. Ditugaskan pergi di Pekan Changlun. Pukul 1 pagi. Kita pergi di camp naik lori. Saya tak tahu nak pergi mana ni. Ditugaskan kamu from the camp pergi Pekan Changlun assemble di sana. Sampai ke Pekan Changlun baru dapat arahan. Company ni kena pergi di situ. Daripada Pekan Changlun kita naik jalan melalui lalang bukit tu. Pukul 1 pagi sampai kat Chantry waktu tu tak ada universiti. Kodeng kampung ni kita kodeng dah holding siang hari sampai lah pagi-pagi subuh lah. Sampai keliling habis kampung-kampung ni pun tak boleh keluar, kita serah kat polis ya.
0: Di sebalik diari seorang barisan hadapan negara yang syarat dengan gerak atur menentang pengganas komunis di perbatasan, namun Tuanku Sultan Salahuddin masih sempat mengabadikan lembaran cinta pandang pertama bersama belahan jiwa Sultanah Maliha almarhum Tengku Arif.
1: Saya pun ke Tanda Halim, saya kata, "Abang, I want you to do something for me." Tanda Halim panggil saya Mut. My nickname Mahmud, Mahmud Salahuddin, my name. Nak buat apa ni? Dia ada, batu dia ada di Istana Kedah di KL. Awak kacau sangat, dia kata saya. Kata, abang tu Minang sikit. Dia terkejut Minang siapa pula ni? Saya bagi tahu detail lah. Itu kata, lepas rulah kumpulan, saya kata, jumpa setang Kelantan pergi Minang. Minang siapa? Saya kata, bukan Minang, anak dia, anak edisi dia tu. Saya bagi nama.
0: November 1965, terbenterailah ikatan suci yang menyatukan Sultan Salahuddin dengan Sultanah Maliha almarhum Tengku Arif dalam bahtera perkahwinan. Baginda ketika itu masih bertugas sebagai pegawai tentera di Kamp Batalion Kedua Regimen Askar Melayu Diraja, Pengkalan Cepa Kelantan. Tuanku Maliha adalah puteri ketiga Tengku Sri Jaya Diraja Tengku Arif Tengku Long Abdullah Rahman yang dimasyhurkan sebagai Sultanah Kedah pada 30 April 2018 lalu. Hasil daripada perkahwinan tersebut, pasangan diraja dikurniakan dengan dua orang putera, iaitu Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Bantlishah Sultan Salahuddin dan Tengku Mahkota Kedah, Tengku Syazuddin Arif Sultan Salahuddin.
1: Saya balik umur anak saya 6 bulan dah. Duduk di camp. Tengok Raja Muda 6 bulan dah. 6 bulan saya first time saya jumpa dia. Tak boleh balik emergency. So saya kena court martial lah. So, saya balik tuang tu tak boleh. Looking back, tak ada regret. Askar Melayu have build up my characters.
2: Jadi kita pun faham lah bila seorang tu background military, disiplinnya tu sangat tinggi lah. Jadi tuanku pun dalam pengalaman saya memang mempunyai satu tahap disiplin yang tinggi. Terutama sekali berkenaan dengan ketepatan masa, janji, tunai janji. Bila membuat keputusan, satu yang boleh saya nyatakan, tuanku bila buat keputusan, tuanku takkan ubah keputusan tu. Jadi sebelum kita mempersembahkan sesuatu perkara untuk diputuskan oleh tuanku, dalam pemikiran kita tu kita kena faham dah. Bila perkara ni disembahkan kepada tuanku dan tuanku buat keputusan, bila kita balik kita nampak ada kesilapan, tuanku takkan ubah keputusan. Jadi kita kena bersedia lah untuk pastikan supaya apa yang kita sembahkan itu bertepatan dengan apa yang kita harapkan daripada keputusan tuanku.
0: Malah setiausaha Sudin Kanan Baginda, Encik Muhammad Sofwan Muhammad Khatib turut berkenan dengan pandangan Datuk Pengelola Bijaya di Raja Kedah, Datuk Seri Setia di Raja, Datuk Paduka Haji Bakar Din, bahawa dunia ketenteraan menyerlahkan kepribadian ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin dalam misi membawa Hala Tuju Kedah, sebuah negeri maju.
3: Dari segi ketegasan Tuanku, sememangnya seorang yang tegas. Memang dari segi punctuality masa, memang tidak dapat kita kata nafikan. Jadi kalau dari segi Tuanku akan berangkat pukul 10.30, memang 10.30 Tuanku akan berangkat tiba. Dan bila kata nak ke mana-mana, contohnya macam kita pegawai-pegawai yang terlibat ni, kalau kata 10.30, that's mean pukul 10 kita dah kena dah ada di lokasi yang Tuanku nak berangkat.
2: Ini pun satu, saya nampak sama dengan almarhum yang terdahulu. Jadi mungkin itu pun satu budaya keluarga daripada kesultanan yang terdahulu.
4: Dalam konteks ni Kedah, saya melihat Tuanku selalu memberi fokus kepada peluang-peluang pekerjaan yang boleh diwujudkan oleh rakyat di negeri Kedah. Tuanku sentiasa fokus kepada pembangunan ekonomi industri khususnya di Kulim Hatek Park. Itu salah satu yang Tuanku selalu sarankan pada saya sendiri. Pembangunan Kulim Hatek Park itu bukan hanya meningkatkan dari segi numbers of investment, tetapi berapa peluang rakyat negeri Kedah khususnya yang dapat bekerja di situ. Itu yang ditekankan oleh Tuanku. Selain daripada itu, dalam skala ekonomi yang lain, iaitu dalam bentuk pertanian, tanah-tanah yang ada di negeri Kedah, tanah-tanah yang terbiar, tanah-tanah sawah padi, perlulah diusahakan oleh generasi-generasi muda ini supaya hasil pertanian di negeri Kedah ini dapat ditingkatkan. Dan inilah menunjukkan bahawa Tuanku cukup memberi penekanan dari segi ekonomi berskala besar supaya peningkatan ekonomi negeri Kedah ini meningkat melalui sektor pertanian dan juga sektor industri.
0: Datuk Seri Haji Norizan Khazali, Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. 2018 membawa ke tahun 2026 pelbagai catatan menarik dari peterana seorang tentera ketahta. Jika dalam angkatan tentera Malaysia tiada kamus yang membezakan ras dan agama anggota, begitu juga rentak yang diseimbangkan oleh baginda sepanjang bersemayam di singgasana.
5: Oleh kerana pendedahan Tuanku dalam tentera, iaitu bercampur dengan pegawai-pegawai bawahan, anggota-anggota bawahan dengan keluarga, jadi Tuanku hari ini Tuanku membawa sifat itu untuk raja berjiwa rakyat. Sehingga hari ini kalau kita lihat Tuanku di mana-mana, kalau dengan rakyat kan begitu mesra.
0: Bahkan menurut Datuk Pengelola Bijaya di Raja, Datuk Seri Setia di Raja, Datuk Paduka Haji Bakar Din, baginda adalah pemerintah yang mudah didekati dan berjaya mengukuhkan hubungan erat antara institusi di Raja dengan rakyat pelbagai kaum dan latar belakang.
2: Tuanku Sultan sekarang ini memang sangat prihatin dan mengambil berat berkenaan dengan pembangunan. Sebab tu kalau kita lihat dalam ucapan, dalam titah-titah ucapan Tuanku sewaktu Hari Keputeraan ataupun sewaktu perasmian Dewan Undangan Negeri ataupun dalam mana-mana titah, dalam mana-mana majlis, Tuanku akan tekankan yang pertama sekali perpaduan antara kaum. Yang kedua berkenaan dengan pembangunan negeri. Ini saya, sebab saya terlibat ni lama dengan Tuanku, dua perkara ni tak pernah ditinggalkan dalam setiap titah ucapan Tuanku. Terutama sekali titah ucapan dalam sewaktu istiadat sambutan Hari Keputeraan dan juga istiadat pembukaan Dewan Undangan Negeri.
6: Dewan yang mulia ini, perbezaan pandangan dan ideologi sememangnya tidak dapat dielakkan. Namun demikian, Beta percaya masih wujud titik persamaan khususnya dalam usaha merangka pembangunan yang seimbang dan memperkukuhkan kebajikan rakyat demi kemakmuran negeri yang berterusan.
2: Untuk maksud-maksud ini, dan sebab tu kalau kita lihat Tuanku pergi ke sekolah-sekolah untuk Hari Anugerah Cemerlang, Tuanku appreciate pelajar-pelajar yang cemerlang. Tuanku turun ke bawah bila berlaku bencana macam banjir, kebakaran, memang Tuanku turun. Ataupun sekarang Tuanku titahkan supaya Tuanku Raja Muda ataupun Yang Amat Berhormat Menteri Ustaz untuk melihat perkara-perkara ini. Dan ini semua ni kerana Tuanku berkehendak supaya negeri ini dapat menjadi satu negeri yang aman, rakyat tak ada kesusahan, semua perjalanan pentadbiran dapat berjalan dengan lancar, tidak ada permasalahan antara kaum. Malah Tuanku pun menitahkan supaya masyarakat Siam pun boleh meredak Tuanku. Jadi masyarakat Cina pun Tuanku hadir dalam majlis sambutan tahun baru Cina. Majlis sambutan masyarakat India pun kalau ada ruang Tuanku akan buangkan.
0: Bagi rakyat, Sultan ke-29 negeri Kedah ini bukan sekadar cakna dan prihatin meringankan beban rakyat, tetapi adalah seorang sultan yang tinggi pekerti, luhur dalam memimpin, kaya dengan jiwa merendah diri dan seorang pemerintah yang amat dekat di hati rakyat.
3: Salah satu momen tu Tuanku sedang berehat. Sedang berehat di tembok, ada satu tembok dekat Kota Kuala Kedah tu. Jadi bila Tuanku nampak budak-budak tu, dia panggil budak-budak tu mai. Boleh kata dalam bilangan dalam 10 orang. Orang Kedah kata berkumun dekat Tuanku, merapati Tuanku, dan sambil itu Tuanku tanya sekolah mana, Tuanku tanya asal mana. Budak-budak yang ada di situ nampak selesa untuk berinteraksi dengan Tuanku. Di akhir bersembang tu Tuanku bagi duit. Kita kata ampun kurnia kepada budak-budak ni untuk digunakan oleh mereka lah. Jadi makna kata Tuanku bagi ampun kurnia jadi untuk mereka guna, dan pada masa yang sama Tuanku bagi nasihat kepada mereka belajar rajin-rajin. Ialah momen tu yang saya nampak betapa dekatnya Tuanku dengan rakyat.
7: Sepanjang saya berkhidmat di sana Kedah, banyak pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Antara yang paling saya ingat ialah ketika dapat melihat sendiri bagaimana Tuanku Sultan menitik beratkan kebajikan rakyat dan juga disiplin dalam urusan istana. Walaupun berada dalam kedudukan yang paling tinggi, Tuanku Sultan tetap rendah diri dan menghormati semua staf tanpa mengenal pangkat. Itu adalah pengalaman yang sangat menyentuh hati saya.
0: Encik Jaafar bin Hamid, pembantu khidmat am bahagian pengurusan istana. Tiada siapa dapat menduga, setelah 10 tahun berdiri sederap dalam barisan Regimen Askar Melayu Diraja, kini ditapal bersemayam di tahta Kerajaan Negeri Kedah dan jajahan takluknya. Tinta pahit getir sepanjang perjalanan Tuanku Sultan Salahuddin sebagai prajurit negara wajar dihayati oleh generasi hari ini menerusi catatan tulus Sultan Kedah ke-29 yang diabadikan dalam buku Meja Kopi Tentera ke Tahta.
5: Buku itu amat menarik. Menarik kerana apa? Kerana ini adalah pengalaman seorang putera diraja. Pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang sama setanding dengan rakyat biasa. Ya? Jadi kepada pembaca-pembaca generasi muda sekarang ini dapat menjadi satu tarikan kepada mereka untuk berkorban kepada negara.
4: Kita di Kedah amat beruntung kerana kita dapat seorang sultan yang mempunyai latar belakang ketenteraan. Bila sebut tentang ketenteraan, Tuanku ini seorang yang sudah pasti mempunyai jiwa yang gagah berani, yang tegas, disiplin, menepati masa dan mempunyai visi untuk memajukan negeri ini. Itulah pada saya satu kelebihan Tuanku.
7: Patik mewakili kaki tangan Istana Anak Bukit dan juga kaki tangan Pejabat Tunku Sultan, merafak sembah dan setinggi ucapan tahniah sebenar hari keputeraan Tunku Sultan. Patik sekalian amat bersyukur dan berbangga kerana dikurniakan seorang sultan yang bukan sahaja berjiwa rakyat, malah pernah berkhidmat di barisan hadapan demi mempertahankan tanah air ketika ancaman komunis. Pengorbanan dan jasa tuanku menjadi inspirasi besar kepada patik semua untuk turut berkhidmat dengan penuh taat setia dan berdedikasi.
0: Warna putih si Iti Angsa terbang hinggap di hujung kota. Raja lambang kekuatan bangsa, rakyat bernaung di payung mahkota. Patik berjusun jari dan sepuluh, merafak sebah menjunjung duli, menzahirkan setinggi-tinggi ucapan dirgahayu ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin, Ibni Almarhum Sultan Badlishah dan Sultanah Maliha Tengku Arif serta seluruh kerabat di Raja Kedah. Mudah-mudahan duli tuanku disuluhkan keafiatan yang berpanjangan, dilimpahi rahmat dan hidayahnya. Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Dokumentari Tentera Ketahta. Skrip ditulis oleh Suzana Jasmi dan diterbitkan oleh Nurahidah Abdul Rahim untuk siaran Kedah FM.

0: kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
2: Relax 26 #layan.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Malaysia ni tempat kita lahir, tanah tumpah darah kita, tempat kita membesar, tempat cari rezeki. Jadi janganlah lupa jasa orang yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita hari ini. Nikmat aman ini kita yang rasa hari ini. Kita jaga elok-elok untuk anak cucu nanti. Selamat Hari Kebangsaan dari saya, Syahrul Fadli.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/relax26#layan.
3: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21.

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Ingat. Jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Bersedekah dengan lebihan hajat daripada kita. Maknanya barang keperluan yang kita ada dan ada lebihan padanya, maka kita dituntut untuk bersedekah. Dan kita tidak menyimpan sesuatu pun melainkan ada darurah, keperluan yang mendesak untuk menyimpan. Sama ada berbentuk makanan, sama ada berbentuk pakaian, sama ada berbentuk harta. Apa sahaja. Dan ini beramal dengan akhlaknya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak akan ada kosong hari daripada kita untuk bersedekah dan mengeluarkan harta tersebut. Dan kalau tidak ada sesuatu untuk kita berikan, maka kita berikan pada sudut kerohanian, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan bacaan Al-Quran, yang mana kita sedekahkan dan kita hadiahkan kepada Sayyidina Rasul, kepada para awliya illahi salihin, kepada keluarga dan seumpama dengan.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi dah kota setara kuang pasu, pokok senang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pencungan Malaysia MAHA 2026 menerusi segmen agribusiness. Penyertaan itu merupakan salah satu usaha ladang dalam membantu mempromosikan serta memperluaskan pasaran produk usahawan tempatan ke peringkat yang lebih luas. Ladang menerusi kenyataan berkata usahawan berpeluang mempamerkan dan memperkenalkan produk masing-masing kepada pengunjung MAHA yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat, pemain industri, usahawan serta pengunjung dari dalam dan luar negara. Kehadiran LADA bersama usahawan tempatan di MAHA 2026 juga dapat meningkatkan keterlihatan produk-produk Langkawi serta membawa nama Langkawi ke pentas yang lebih besar. Penyertaan setakat hari ini mendapat sambutan menggalakkan dan diharap dapat memberi manfaat kepada para usahawan dari segi peningkatan jualan, promosi produk, jaringan perniagaan dan peluang pasaran pada masa akan datang. Unit Iklan Bahagian Pelesenan Jabatan Kesihatan Persekitaran dengan kerjasama Bahagian Lanskap Majlis Bandaraya Alostar Embas telah menjalankan operasi penguatkuasaan papan iklan luar atau billboard bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan dan syarat pelesenan yang ditetapkan. Embas dalam kenyataan hari ini berkata pemeriksaan mendapati terdapat papan iklan yang masih beroperasi tanpa lesen yang sah walaupun notis peringatan telah dikeluarkan kepada pemilik dan tempoh 7 hari telah diberikan bagi tujuan pematuhan. Sehubungan itu, tindakan penguatkuasaan telah diambil dengan menampar notis iklan tanpa lesen pada visio papan iklan berkenaan sebagai maklumat kepada orang awam serta peringatan kepada pemilik untuk mengambil tindakan sewajarnya. Sedikit perkembangan sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS akan memperluas peluang peningkatan kemahiran kecerdasan buatan AI bagi memastikan tiada golongan belia tercicir daripada perkembangan teknologi itu. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata usaha itu akan dilaksanakan menerusi ekosistem pembangunan belia sedia ada dan kerjasama strategik dengan Kementerian Agensi, institusi pendidikan, industri serta komuniti. Dr. Muhammad Taufik berkata KBS menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 berhubung usaha memperluas akses teknologi AI kepada golongan belia. Program AI untuk rakyat terbuka kepada anak muda berusia antara 18 hingga 30 tahun dengan sasaran awal penyertaan sebanyak 100,000 belia. Peserta yang melengkapkan modul pembelajaran AI menerusi platform Rakyat Digital akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan bermula esok. Badan Bukan Kerajaan NGO Anak Muda Madani Kedah merancang untuk menganjurkan pelbagai acara sukan bertaraf antarabangsa dalam usaha menarik lebih ramai pelancong ke Pulau Langkawi. Pengerusi Anak Muda Madani Kedah, Datuk Suraidi Rahim berkata antara yang dirancang ialah pertandingan push bike yang dijangka disertai kira-kira 12 negara termasuk Jepun, Thailand, Singapura, Indonesia, Vietnam dan China. Beliau berkata pasukan dari Jepun telah mengesahkan penyertaan untuk pertandingan yang dijangka diadakan dalam masa terdekat itu. Acara berkenaan mampu menarik peserta dan penyokong dari luar negara sekaligus merancangkan sektor pelancongan Langkawi. Pihaknya turut merancang memperluas program berasaskan sukan termasuk silat dan bola sepak selain bercadang membawa acara RXZ member ke Langkawi. Sekian berita tempatan radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Tak kira pagi, petang atau malam.
3: Di sini aku menanti.
2: Kedah FM sentiasa ada.
0: Terbaik di utara.
4: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
2: Semuanya di Kedah FM.
5: Okey, semuanya di Kedah FM, semuanya tang sini kan, semuanya ada. Okey, dan juga yang tadi nak mengenali siapakah yang menjadi pilihan untuk mengepalai, iaitu tabik hormat yang menerbangkan jet pesawat tadi, di mana beliau adalah iaitu tabik hormat kepada General Tan Sri Datuk Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris, Parlimen Tentera Udara Diraja Malaysia. Okey, di mana beliau boleh pilih untuk duduk bersama di kerusi VIP, tapi Tan Sri lima pilih untuk bersama anak buah di udara demi memberikan kesempatan terbaik buat seluruh rakyat Malaysia. Sepanjang kerjaya beliau, Tan Sri Parlimen telah menerbang ke pelbagai jenis pesawat pejuang seperti Amachi MB-339A, A4PTM Skyhawk, Mikoyan Govrish MIG-29 UAB dan Sukhoi 30MKM. Kan memang terbalik dia tengok tadi kan. Dia performasi dia dengan dia punya perbangan tu memang smart lah. Kan lain macam sikit tahun ni. Okey, dan juga okey, dan semua yang hari ni ramai juga yang menghadiri Majlis Parlimen Urus. Dan juga saya ucapkan kepada mereka semua budak-budak urusan dan sahabat ketua baru, semua kekal kejanah dan juga kawan tadi pun hari ni melangsung perkahwinan, iaitu Aiman ataupun Angah dan pasangannya Haida. Tahniah eh. Semua kekal anak cucu. Okey, Raja Sari yang kata. Hari ni ramai juga yang terbalik ke Payub memang kenuri. Alhamdulillah. Yang penting tinggal Baziak. Itu yang terbaik. Alright, dan pukul 5 nak terbang ke Kesempurna, nak ikuti utama 5 petang dan dapat kembali terus sekali lagi dengan Kefir Santai. Dan insyaAllah lagi pada pukul 5.45 petang kita ada Beast on Air. Dan petang ni diterbitkan oleh DJ Bas tentang dekorasi dan juga Phuket. Atau apa dia? Tunggu sekejap lagi. Kedah FM, Relax26, hashtag layan.
2: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
6: Saya Jamilah dari Alustan. Bagi saya, cinta negara tak semestinya kena buat benda besar. Kibar bendera, hormat lagu negaraku, jaga kebersihan dan hidup elok-elok dengan orang sekeliling pun dah tunjukkan kita ni sayang Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
2: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
7: Same point.
8: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
7: Then shock.
8: Jahat,
7: same point. Then shock.
0: Kedah FM.

0: Anak kampung bermain di hutan membawa bendera penuh semangat. Merdeka dicapai dengan perjuangan, hidup harmoni, rakyat berkat.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Sik Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
2: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
1: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
2: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
1: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
3: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
4: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
1: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
5: Dan buat masa ini kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
1: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syahshah Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
6: Asalnya kita umat 300 liter kan? Betul. Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
7: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantulah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
8: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
9: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua periuk api ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei di PMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata, kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okey, selamat Hari Merdeka ke-69. Okey, apa-apa yang pasti semua merdeka-merdeka juga. Apapun, anda juga kena semak di mana indeks pencemaran udara IPU. Okey, di mana setakat beberapa kawasan setakat 31 Ogos 2006 sampai pagi ini di mana indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan berbahaya di Sarawak khususnya. Okey, di Serian, Samarahan dan juga di Kedah masih lagi boleh dikatakan selamatlah. Okey, bapa-bapa semua, guna pelitup muka dan minum air putih yang banyak, okey, dan elakkanlah buat aktiviti di luar, luar pada rumah pasal jerbu ni tak habis lagi, masih lagi tebal. Dan sebenarnya daripada Mak Tito Kebun Tuba, sahabat pesanan petang Isnin, salam kebolehkaan buat Sobrek Kedai FM. Terima kasih Mak Tito Kebun Tuba juga. Daripada siapa ni? Samsul Bahrain, salam sejahtera rakan-rakan saya hormati. Sedang ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua peserta melibatkan diri bagi perakan sempena sambutan Hari Kebangsaan peringkat di Kedah. Tadi ramai pengunjung Kedah pagi tadi, sangat begitu memuaskan juga sahabat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 daripada Samsul Bahrain Al-Ustaz. Terima kasih Samsul Bahrain, itu dia. Alright, yang pasti semua, banyak lagi info dan kongsi bersama hampa yang penting dapat hantar berkiriman ucapan WhatsApp ke Kedai FM 011-568-6300. Relax 26 hashtag layan.
1: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

Syoknya 1890, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: malam. Dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Kedah FM. Saya Basira Baharum, penerbit Biz On Air pada kali ini. Bertemu lagi kita dalam segmen Biz On Air, ruang untuk kita kenali kisah dan cabaran usahawan tempatan serta dapatkan inspirasi daripada mereka yang berani membina perniagaan sendiri. Petang ni kita nak bawa pendengar masuk ke dunia yang cukup menarik, dunia dekorasi dan bukit. Kalau sebut buke, mungkin kita terus terbayangkan bunga yang cantik, hari-hari jadi, anniversary, convocation atau kejutan untuk orang tersayang. Tapi di sebalik satu cabangan bunga yang cantik itu, sebenarnya ada kreativiti, kemahiran, modal, masa dan juga strategi perniagaan. Jadi petang ini kita nak selami lebih lanjut tentang bagaimana perniagaan deko dan buke ini dijalankan. Jom kita berkenalan dengan tetamu Biz On Air kita pada petang ini, Puan Munirah atau lebih manis disapa Moon. Jom kita bersama-sama Puan Moon menyelami kisah perniagaan beliau dalam Biz On Air. Bagaimana Puan Moon bermulanya idea ni untuk menceburi bidang dekorasi dan juga buke ni? Adakah memang daripada minat sendiri ataupun tercetus daripada peluang perniagaan?
2: Sebenarnya idea ni dia bermula dari minat lah. Minat gubahan dan ada peluang tu saya cuba ceburi bidang ni. Saya memang dari dulu suka benda-benda kreatif ni, seni gubahan, dekorasi, benda-benda cantik ni. Jadi bila saya nampak permintaan buket tu dengan dekorasi semakin meningkat, saya fikir apa salahnya saya cuba jadikan minat ni sebagai sumber pendapatan saya. Yang tercetusnya buat buket ni asalnya dari saya buat satu gubahan buket untuk suami dan adik lelaki saya. Saja seronok-seronok untuk sambut birthday. Lepas tu bila kita dah upload di media sosial, lepas tu ada permintaan dan saya cubalah buat untuk menerima tempahan pelanggan. Bermula dari situlah terjadinya, tercetusnya nama MM Buki ni. Dah bermula dari situlah saya jana pendapatan dengan memegang nama MM Buki. Lepas tu saya cuba masuk Buki masa hari guru di sekolah-sekolah. Tapi tak sangka pula lah, ramai pihak sekolah berminat dan mula buat tempahan. Dari situlah bukit ni berkembang. Mula-mula saya buat bukit tu, saya banyak belajar dengan ibu saya. Ibu saya memang banyak ajak saya tentang gubahan bukit ni lah, sebab ibu saya lebih kreatif daripada saya. Bermula dari situ, saya pun dah makin pandai dan makin rasa benda ni enjoy bila saya buat bukit ni.
1: Menarik perkongsian kita pada petang ini. Rupanya di sebalik sekuntum bunga dan sebuah dekorasi yang cantik, ada cerita tentang kreativiti, kesungguhan, pengurusan kos, kehendak pelanggan dan yang paling penting keberanian untuk memulakan sesuatu. Buat pendengar Kedah FM yang mungkin sedang mencari idea untuk memulakan perniagaan, mudah-mudahan perkongsian daripada tetamu kita hari ini boleh menjadi sedikit inspirasi. Terima kasih kepada tetamu Biz On Air kita kerana sudi berkongsi pengalaman dan ilmu bersama pendengar Kedah FM. Dan kepada anda di luar sana, kalau anda minat, jangan hanya simpan sebagai minat. Mana tahu, daripada satu buket yang kecil dihasilkan di rumah, boleh berkembang menjadi sebuah perniagaan yang besar. Kita jumpa lagi dalam Biz On Air Kedah FM setiap hari jam 5.45 petang. Saya Masira Baharum undur diri. Teruskan bersama Kedah FM. Assalamualaikum.
0: Ikuti Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Okey, dari rumah saya Kedah FM, bersama-sama sampai ke bawah jalan bersama anda dan relax dalam nama hashtag layan. Okey, katanya di atas jalan raya masih lagi trafik perlahan tapi lancar. Okey, saya pasti ramai yang mungkin pergi mengunjung, pergi ziarah dan juga pastinya ramai yang pergi makan kenduri. Hari ini banyak ada kuning kendaraan berlata berurus. Oleh untuk urus kan. Okey, apapun 12 bayi mereka lahir di 5 hospital di Pahang, 6 bayi lelaki dan juga 6 perempuan. Dan bertahniah. Okey, tak tahulah kot bernama Nur Merdeka, Kamat Merdeka, Allahumma Alam. Kan, betul lah kan. Tapi kami di Kedahuan, kami ada seorang kan, anak mereka, iaitu betul-betul mereka Siti Zek. Hari ini masih ada. Dia beranak tiba-tiba Agus kan 19 tut. Dan tanya ada lah rahsia. Okey, lepas ni akan bersama rakan suka DJ Pidak bersama anda daripada jam 9 hingga 12 petang dalam Santai dan 12. Dan terima kasih dan semua. Jangan lupa sekali lagi untuk kibarkan jalan gemilang sebagai tanda kita bangga sebagai anak Malaysia itu yang terbaik. Dan terima kasih rakan suka bilik kawalan siaran. Kita ada Suhaimi dan juga Saif Wadeti. Dan di persiapan tadi saya bersama dengan Mazuki dan juga Mizi sekarang atau segala siapa. Apapun dan semua, jangan lupa jumpa esok malam. Yang penting terus bersama kami. Dan ini sedikit daripada kerumah WhatsApp daripada Kedah FM. Kita ada Bapak Bahtum Seroni Merubah Pulas. Waalaikumsalam. Selamat hari kemerdekaan buat semua sahabat-sahabat pendengar Kedah FM. Cuaca panas terik dan berjerebu dekat Kulim ni. Kena kap mandi dan minyak kosong. Betul eh? Itu bagus minyak kosong banyak-banyak. Dan juga daripada Taman Merah Perak Ipoh. Okey. Siapa ni? Saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Merdeka yang ke-69. Mai hampa teruskan mendengar lagu Kedah FM semasa balik berkonti. Nanti Kedah FM hati-hati. Jiran saya, Bahari Ghazali dan Taman Merah Ipoh Perak. Masih orang Ipoh. Okey semua, sampai jumpa lagi. Terus kita kibarkan jalan gemilang buat selama-lamanya. Yang tunggu mereka saja. Kedah FM, layan dan sempoi. Bye.
0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
4: Saya Mawar, 31 Ogos ni jangan nak ingat cuti je tau. Mari kita fikir balik pengorbanan orang dulu-dulu. Macam mana mereka bersusah payah berjuang nak dapatkan kebebasan negara kita daripada penjajah. Bersyukurlah banyak-banyak. Saya sangat-sangat bangga menjadi anak Malaysia. Mari kita pakat jaga negara kita, iaitu negara Malaysia.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati hari ini. Hari Isnin 31 Ogos 2026 bersama 18,000 awal 1448 Hijrah. Hari Isnin, hari cuti umum, hari kemerdekaan negara, hari kebangsaan ke-69 tahun. Alhamdulillah, syukur nikmat yang diberikan pada hari ini semua. Apa abang semua orang Kedah, apa abang semua orang di Perlis sana, apa abang semua di orang Pulau Pinang sana, apa abang sana di belah di Perak Kedah semua ni. Alhamdulillah noh. Difahamkan kami kesesakan jalan raya kan. Sabar-sabarlah kan, jangan duk terburu-buru, jangan duk bawa ikut emosi. Baik, terima kasih buat rakan tugas tadi. DJ East menerusi relax 26 #layan. Kini bersama dengan Pidut 6 jam. Untuk kita bersama nanti. InsyaAllah nanti kita akan ikuti siaran ulangan, iaitu Raudah Sakinah khas Merdeka. Bahagian satu, Merdeka Jiwa Merdeka Akhlak, yang diterbitkan oleh Nasir Rizal Zainuddin dan disampaikan oleh Ustaz Lutfi Amir Saidin. Selain itu juga kita akan ikuti pukul 7 malam nanti lagu-lagu irama kerohanian dan juga ketuhanan, pengumuman waktu solat fardu maghrib, dan 8 malam sentuhan nurani, dan 8.56 santai kedai FM, dan pengumuman waktu solat waktu insyaab, dan berita utama 9 malam hari ini dalam sejarah muzik ekspres antarabangsa. Selain itu juga bingkisan buat muhas yang terbitkan oleh Bashirah Baharu ataupun DJ Bounce. Okey, dengan hari ini bertajuk dia kita tajuk apa ni Sat? Kita tengok Sat. Depa ni kena bertajuk. Okey, Merdeka khas Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Okey, itu dia. Selain itu kita kembali semula pada pukul 11 ayat itu. Cak Nak at Kedai FM, hebah dan juga pelanggan TV terkini, dan 11.5 minit malam santai at Kedai FM. Begitulah kita kan, macam mana cuti hari ni, ke mana hampa bawa anak mana, ada kenuri ke jalan sana sini ke, bawa lempat tempat sejarah ke kan. Sebegitulah kan, kadang-kadang cuti ni orang cakap untuk berkenal dengan adik-beradik, apa berkenal jumpa orang apa di tempat kenuri kan, untuk urus sana sini. Sebegitulah kan, dan dengan setengah tu kita sempat juga berinteraksi dengan anak-anak kita kan. Sebelum ni sibuk bekerja, jumpa hanya orang cakap apa matahari tenggelam, jumpa depa. Sebegitulah kan, tengah-tengah tu dia kerja shift, dia cara lain pula. Okey. Okey, dengarkan sebuah lagu sebagai pembukaan untuk pada petang ini. Kita dengarkan sebuah lagu yang disampaikan oleh Wani Asrita bersama dengan Datuk Jamal Abdul Bakar Wali. Santai 6.12 #damaikanjiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Thumma amma ba'du. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan pada hari ini dan kita sama-sama beroleh rahmat dan nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan diberi nikmat sambutan merdeka pada hari ini. Tuan-tuan dikasih sekalian, pada hari ini kita mengambil kesempatan ini, ruangan yang ada, untuk sama-sama kita bermuhasabah, untuk kita sama-sama berkongsi berkaitan dengan satu tajuk, iaitulah merdeka jiwa, merdeka akhlak. Ayat yang saya bacakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada suratul Isra ayat 81, Allah menyatakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maksudnya Allah kata, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, telah datang kebenaran Islam dan telah lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Di sini nak cerita kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menceritakan berkaitan dengan merdeka ini, Allah SWT telah perintahkan Nabi bagi tahu benda ni. Benda ni berlaku bila? Yang tu yang akan kita ceritakan berkaitan datangnya kebenaran dan lenyapnya kebatilan. Tuan-tuan, menurut seorang ulama iaitu Al-Marwardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah menceritakan berkaitan dengan merdeka ini, ditafsirkan sebagai Al-Hurriyah. Al-Hurriyah ini bermaksud bebas daripada perhambaan dan mempunyai kedudukan yang penuh sebagai seorang insan. Maksudnya, tak ada satu keterikatan yang menyebabkan kita ini terpaksa menjadi hamba kepada makhluk. Artinya kita ni kena jadi hamba, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru benar-benar merdeka. Kalau hidup kita masih dibelenggu dengan penjajahan, sesuatu yang kita buat itu perlu ditentukan oleh manusia dengan penuh kekerasan, maka itu belum tentu lagi kita mencapai kemerdekaan yang sebenarnya. Dan menurut tafsiran Al-Mawardi, merdeka ialah keluar daripada ikatan perhambaan kepada manusia. Kita tak jadi lagi hamba. Sistem hamba tu tak ada dah. Hamba yang dipaksa bekerja tanpa ada pembelaan, tanpa ada gaji, tanpa ada habuan dan sebagainya ni, maka itu ditafsirkan sebagai satu ikatan terhadap manusia. Sehingga seseorang itu berdiri sebagai individu yang berhak mengurus urusan dunia dan agamanya. Maka itulah yang ditafsirkan oleh Al-Marwardi sebagai merdeka. Baik. Bila kita cerita sikit pasal merdeka ni, kita kena tahulah juga merdeka tu macam mana. Dari segi bahasanya, bebas dari belenggu ikatan atau penguasaan pihak yang lain. Dalam istilah Islam pula, bila sebut merdeka ini ialah kebebasan rohani. Dia merangkumi semua. Dia bukan sekat kita merdeka ni, kita belarak beramai-ramai, kita seronok-seronok, kita cucuh meracun. Cucuh meracun tu tanda seronok. Tapi bukan tu saja. Sebenarnya, bila kita sebut merdeka ni, istilah Islam mengistilahkan sebagai kebebasan rohani. Jiwa kita tu merdeka, tiada penjajahan. Yang kedua, akal kita merdeka. Yang ketiga, tubuh badan kita merdeka. Lengkap semua sekali. Luar dan dalam itu merdeka. Merdeka daripada segala bentuk perhambaan selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya yang kita sebut tajuk kita tadi. Merdeka jiwa kita ni. Luar dan dalam kita tu merdeka. Jadi hakikatnya, merdeka ni bukan hanya bebas secara fizikal, tetapi hati, fikiran, tunduk kepada hawa nafsu. Fikiran kita ni tunduk kepada hawa nafsu syaitan, apa semua tu mesti dibebaskan. Barulah sebenarnya kita ni merdeka, tuan-tuan. Baik. Jadi dari segi definisi ni, kesimpulan yang kita boleh buat berkaitan dengan definisi merdeka dalam Islam ini ataupun merdeka jiwa ini ialah bebas daripada syirik. Yang kedua, daripada khurafat, daripada mana-mana mentera yang kita masih duk percaya
Nak bina rumah nak kena ada tiang ni, nak kena ada tiang ni. Itu masih ada lagi kepercayaan khurafat. Nak kita tengok alih kok nu letak kok ni dan sebagainya tu. Kemudian nak kena baca satu-satu mentera jampi-jampi apa semua tu. Ataupun kepercayaan-kepercayaan karut dan macam mana. Ataupun nak kena tilik-tilik lu. Nak kena tenang-tenang lu. Nak tengok kok mana. Nak kalih kok mana, tangga duduk tang mana apa semua tu. Memanglah betul nak buat rumah tu dia kena ada plan dia. Dia kena ada tangga, kena ada tiang, kena ada dinding, kena ada bumbung semua tu. Tapi kalau dimasukkan unsur-unsur tertentu, contohnya satu amalan syirik yang pernah dilakukan oleh satu orang manusia. Apa dia amalan syirik dia buat tu? Waktu nak bina rumah, ada dia ambil petua di mana tak tahu. Rumah orang dulu-dulu ni dia biasanya ada tiang seri. Tiang seri tu duduk tengah ataupun di antara rumah tang mana pun dipanggil tiang seri. Maka nak tanam tiang seri tu dia kena di bawah konkrit tiang seri tu, dia tiang seri tu dia kena tanam emas. Tanam emas pula. Emas ni tak tanam buat apa? Kita kalau orang perempuan boleh pakai, kalau orang lelaki boleh jual. Itu emas. Tapi emas tu ditanam di bawah tiang tu untuk tujuan apa? Untuk nak jaga rumah katanya. Maka perbuatan macam ni adalah perbuatan yang belum merdeka jiwa. Tapi tuan-tuan, kesan dia macam tu lah. Bila sampai tu masa, anak-anak yang duduk dalam rumah tu kena gangguan. Kena gangguan, jenuh cari pula pasal apa kena gangguan ni. Nak kena pergi minta tolong kawan tu, minta tolong kawan ni. Jadi masalah balik lah tuan-tuan tu. Kemudian panggil lah satu ahli hikmah ataupun orang yang reti sikit. Tanya-tanya balik, siasat-siasat balik sampai dapat puncanya. Salah satu punca yang menjadi anak dan isteri kena gangguan ni ialah daripada emas yang ditanam di tiang seri tu. Ni kalau masih ada amalan macam ni, kita dah 2026 kot, boleh-boleh tinggal lah. Rumah kita ni takut goyang, buat tiang tu buh batu, buh besi, buh semen, bagi kemas sikit tak goyang lah. Kan? Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman yang pertama sekali ialah kita kena bebaskan diri kita yang kata merdeka jiwa ni ialah daripada khurafat, daripada syirik, mentera, jampi, kepercayaan, amalan tilik, tangkai dan raksi. Satu lagi raksi. Raksi ni saya malas nak kata. Nanti cerita tentang lain lah. Raksi, baik. Jadi yang sepatutnya bila kita merdeka ini, dari sudut ibadahnya kita bebas beribadah tanpa ada sekata yang zalim. Itu yang sedang kita nikmati dan kecapi di negara kita ni. Di negara kita ni, kita pergi tang mana pun selang 5 km ataupun 10 km ataupun 2-3 batu kita akan jumpa masjid dah. Kemudian dalam taman-taman, dalam surau-surau, mana-mana kita pergi pun kita akan jumpa surau, masjid, dalam kampung, dalam taman, semua dah. Bezanya kita pi dengan tak pi je. Jadi kalau kita sebenarnya kita ni seorang yang merdeka jiwa, kita sebenarnya bebas dalam ibadah, tak ada satu sekatan zalim pun. Tiada ada orang sekat kita tengah jalan. Kita start mutu kita kan, pi nak pi surau ataupun masjid, sampai di tengah jalan tak pernah ada orang sekat kita. Jangan nak pi sembahyang, hang pi sembahyang aku luku kepala. Tak ada. Tak ada pernah kena luku kepala ataupun jentik telinga. Apa lagi? Ataupun kena penumbuk kah? Tak ada tuan-tuan. Jadi nak cerita dia bahawa merdeka jiwa kita ni sebenarnya tiada halangan untuk beribadah dan tidak dimusuhi, dan kita buat ibadah itu pula tidak, dan kita buat ibadah kita pula itu mestilah berdasarkan kepada ilmu yang sahih, menjadikan ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sudut berkaitan dengan jiwa merdeka ni, yang pertama kita melihat dari sudut ibadah, yang kedua ialah dari sudut akhlak. Akhlak ni saya cerita dulu, sebagi dia ada satu slot di belakang tu saya nak cerita berkaitan merdeka akhlak, tapi saya buat perkenalan dululah. Bila kita sebut merdeka akhlak ni, kita bebas daripada sifat hina. Seperti tamak, sombong, dengki, ujub, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya lah. Jadi manusia ni, dia kena bebaskan jiwa dia daripada sifat-sifat tu. Contohlah kita ni katalah kita ni seorang ahli ibadah. Kita rajin sembahyang. Bahkan bukan sekat sembahyang, sembahyang malam lagi, sembahyang sunat lagi. Macam-macam sembahyang lah kita buat tu. Kita pun mengaji reti tahu nak buat. Tapi jangan tunjukkan ibadah kita tu tujuan untuk riak. Riak ni maksudnya nak bagi orang nampak. Kan? Nak bagi orang dengar,
nak bagi orang puji kita, baru semayang tahajud 3 malam. Amboi, siang-siang ni orang rasa mengantuk lah. Berkata, awak haji. Itulah sakat-sakat duk mayang tahajud ni. Dia kata, amboi, siang ni kerja nak menguap saja. Amboi, baru semayang tahajud 3 malam. Sembang tak sanggah dah. Nuhak yang dosa banyak-banyak dulu tak ada taubat lagi. Ha, jadi kalau masih ada sifat-sifat yang macam ni, tuan-tuan dikasih sekalian, maka kita masih lagi belum merdeka dari sudut jiwa kita, bahkan dari sudut akhlak kita. Kalau semakin sembahyang semakin takabur ia, maka tak jadi apa-apa pun. Macamlah yang Allah gambarkan cerita iblis. Ha, iblis tu Allah cerita dalam Quran surah Baqarah tu. Bukan makhluk-makhluk Allah yang lemah, bahkan dia berilmu, ahli ibadat 1000 tahun. Ada riwayat cerita malaikat pun pergi mengaji dengan dia, iblis ni. Tapi ada satu sifat yang ada pada iblis ni, iaitu sombong, takabur dan enggan. Bila Allah perintah kat dia, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, maka sekalian malaikat itu sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, melainkan iblis. Iblis ni apa? Ada dua sifat dia situ. Yang pertama aba. Aba maksud enggan. Yang kedua wastakbara, takabur, besar diri, tak mau sujud kepada Nabi Adam. Ha, jadi maka dia termasuk daripada golongan-golongan yang kufur. Sehinggalah dia kata kepada Allah dengan penuh sombong, katanya ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, lebih baik daripada Adam tu, buat apa nak sujud kat dia. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar, aku jadi daripada api, wa khalaqtuhu min tin, dia jadi daripada tanah, jadi aku lebih hebat. Kita ni tuan-tuan, kalau seorang yang merdeka tidak merasakan diri kita hebat walaupun kita tu hebat. Ha, kita ni memang hebat lah. Tuhan jadikan kita ni dengan penuh kesempurnaan, akal yang waras, tubuh badan yang sehat, ada ilmu, boleh ke hadapan dan sebagainya. Hebatlah kita tu, ciptaan Allah. Tapi tidak merasakan diri kita tu hebat. Kita sebenarnya kena terus buat baik sehingga kita jadi baik, bukan perasan diri kita tu baik. Ha, orang kita ni dia banyak perasan dia baik, tapi tak baik tarah mana pun. Ha, gitulah tuan-tuan. Maka bila kita sebut berkaitan merdeka akhlak, saya akan huraikan dalam sesi yang kedua berkaitan dengan merdeka akhlak ni. Itu sebagai pengenalan dulu. Yang seterusnya ialah merdeka ni ialah merdeka jiwa, merdeka dalam kehidupan masyarakat. Hidup dalam keadilan, tak ada penindasan, mendapat hak masing-masing tanpa ditindas. Hidup dalam masyarakat yang tiada rasis dan juga pelampau ekstrim. Kita sama-sama hidup berbaik-baik. Tak kiralah apa bangsa pun, apa agama sekalipun, kita sama-sama makhluk Tuhan. Allah jadikan masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan kita kerana orang lain lebih, kekurangan orang kerana kita lebih. Maka kita kena menserasi-serasikan. Duduk elok-elok. Kawan baik-baik. Duduk kelahi apa? Bukan budak-budak. Budak-budak boleh lah. Mereka berkelahi dulu ni. Kelahi-kelahi kat orang tumbuk hangku. Tapi sah je. Lepas tu baik balik. Ha, tapi kalau berkelahi hak orang tua ni, noh, sampai angkat-angkat cangkui, ha, kita tak maulah berkelahi macam tu, kan? Duduk jiran sebelah, angkat cangkui mai. Datang angkat cangkui pasal apa? Nak buang tai kucing. Ha, tu satu masalah juga tu. No. Kalau hidup berjiran bermasyarakat ni, belah kucing tu belah lah, tapi kena pandai-pandai lah nak jaga najis tu. Ha, ni pandai pula kata, kucing kami pandai, dia duduk pergi berak rumah orang eh. Memang tak berak rumah orang. Dia kata duduk di rumah kami ni tak pernah duduk berak pun. Ha, memang tak berak rumah hang, pergi berak rumah aku. Ha, gitulah cerita dia tuan-tuan. No? Kalau kat kampung tu belah ayam. Belah ayam tu tak apalah, buat lalau, buat lau lah no. Kita panggil lau. Reban. Reban satgi reban runtuh habis pula. Ha, ni lau-lau. Kita buat lau ayam. Belah ayam duduk lalau tu lah. Lepas sat-sat sudah jangan duduk ni. Kemudian payah juga, ayam ni pun tak ada akal. Dia rumah orang, orang buat lantai semen, nak pakai mutu, nak pakai kereta apa semua. Ayam pi berak. Ha, tu punca nak bergaduh semua tu. Kalau nak bergaduh ni tuan-tuan, kita masih lagi ada perhambaan terhadap nafsu amarah kita ni. Tak boleh hidup dengan orang, hidup dengan cara baik-baik. Jadi kita hidup dengan cara baik-baik kerana negara kita ni merdeka. Kita nak merdeka jiwa kita ni. Dan yang seterusnya, yang dikatakan merdeka jiwa itu ialah negara kita ni negara yang berdaulat dengan syariat Islam.
Jadi Islam itu diutamakan sebagai cara hidup, tidak menghina sesama agama dan memusuhi penganut agama lain. Islam tak ajak kita buat macam tu, tuan-tuan. Sama-sama kita hidup berbaik-baik, hormat menghormati, nasihat menasihati, tolong menolong, bekerjasama, semua tu, itu semua adalah nilai-nilai Islam. Dan kita kena bersabar. Jangan kita cari gaduh dengan orang. Jangan kita menghina agama orang. Begitu juga orang lain, jangan menghina agama kita. Kita tak hina mereka, mereka tak hina kita. Hidup cara baik-baik, kawan elok-elok. Duk bergaduh buat apa? Kan, bergaduh ni orang tua-tua kata jadi bunga tai. Jadi bunga tai, saya pun pernah dengar lah perkataan tu. Jadi bunga tai ni kira kok mana pun tak kena dah. Pusing kok ni tak kena, pusing kok ni tak kena. Cari jalan nak baik pun dia tak mau nak baik. Tu kata jadi bunga tai. Kita tak mau macam tu, kita jadi bunga hak, bunga hak wangi-wangi tu. InsyaAllah, baik. Dalam menjelaskan ataupun memperincikan lagi berkaitan merdeka dari sudut jiwa ini ataupun merdeka jiwa, ayat yang saya bacakan tadi suratul Isra, dalam menafsirkan ayat ini ataupun dalam membincangkan ayat ini, seorang pengarang kitab Ar-Rahiqul Makhtum, iaitu nama dia Sofiyur Rahman Mubarak Furi, menceritakan bahawa berkaitan dengan satu peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah ni kalau ikut sejarahnya, kemerdekaan lah bagi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sofiyur Rahman menyatakan bahawa setelah kota Mekah dibuka dan Rasulullah bersama dengan umat Islam memasukinya, baginda yang pertama sekali menuju ke Masjidil Haram di sana, dan baginda kemudian bertawaf mengelilingi Kaabah. Masuk pergi ke Masjidil Haram. Tuan-tuan jangan bayang Masjidil Haram tu macam sekarang ni. Ni Masjidil Haram dulu ni ada Kaabah di situ, dan Kaabah di situ dipenuhi dengan berhala-berhala sembahan orang musyrikin Mekah. Maka Nabi SAW yang pertama nak membebaskan jiwa manusia daripada perhambaan kepada berhala itu, Nabi SAW dengan menggunakan busur panahnya sendiri dan membacakan ayat ini, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Maksudnya telah datanglah kebenaran dan hilang lenyaplah perkara yang salah, yakni kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang telah lenyap. Jadi maka Nabi SAW menggunakan busur panahnya sendiri, kemudian menjatuhkan berhala-berhala yang ada di situ. Jatuhkan semuanya, yang sekitar 360 lebih ataupun 300 lebih. Maka dijatuhkan berhala itu sendiri oleh Nabi SAW dengan busur.

0: cara tertentu setiap bulan matahari pula, apa nama, bulan mengambang, lepas tu bulan mengambang nak kena puja-puja pula, tolong tinggalkan sekarang. Kalau tuan-tuan benar-benar nak menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang pertama, yang kedua, nak memerdekakan jiwa kita daripada perhambaan tersebut, maka tolong tinggalkan sekarang. Ini pengajarannya. Nabi dah tunjuk kat kita. Nabi sendiri buang batu-batu yang ada tu, yang tidak memberi manfaat apa-apa pun, tolong buang. Oh, dia kata, jangan main ustaz, cincin saya ni sekali kulum je 10 projek dapat. Tu dia. Kalau sampai teratur ni tuan-tuan, masih lagi perhambaan yang teruk. No, nak pi deal projek, baca lu kat cincin tu kan. Oh, nak masuk deal projek ni, baca kat cincin dia. Hai, beribu-ribu kandang, saya tak mau baca habis, saya orang tulis pula. Dapat buka tulis pula. Hai, beribu-ribu kambang, kandang, daun huri, di jalan manis menangku seorang, di jalan manis menangku seorang, di karang manis menangku seorang. Lepas tu di hujung tu, puh kiri puh kanan, tik babi besar lengan. Kalau masih duk ada jampi-jampi merapu ni kat cincin kita tuan-tuan, minta maaf lah, tolong tinggalkan. Yang kedua, barang-barang yang kita gunakan, kerih lama, kapak kecil, apalagi besi kuning, sabit apa nama tak tahu, ada dalam rumah kita, besi-besi tersentuh lah yang masih digunakan sebagai alat kekuatan, yang kita kata boleh ada sesuatu, apa nama, ada sesuatu yang kuat lah, ada sesuatu miracle, sakti kita boleh hilang ke, boleh meresap ke, kebai ke apa semua ni. Minta maaf saya cakap bahawa kita kena tinggalkan semua benda tu, kerana pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada kita, fa aina syuraka'ukum allazi kuntum bihi taz'umun. Hampa pi cari balik mana dia makhluk-makhluk yang hampa syirikkan ia dengan aku dulu. Fa aina syuraka'ukum allazi kuntum bihi taz'umun, yang dulu ni hampa rasa dia boleh bantu hampa, hampa merasakan dia ada satu kekuatan untuk diri hampa, yang hampa yakin dengan kekuatan ni. Hampi cari balik, jangan duk cari aku hari ni, hampi cari balik, suruh dia mai tolong hampa ni pada hari ini ni, pada hampa-hampa hari susah di hari mahsyar ni, hari perhitungan yaumul hisab ni, hampi cari balik makhluk tu. Maka tuan-tuan dikasih sekalian, makhluk-makhluk itu tidak dapat berbuat apa-apa pun kepada kita, apatah lagi macam-macam lah amalan yang orang kita buat zaman-zaman dulu ni tuan-tuan. Dia akan jadi masalah balik. Kadang-kadang dia nak kena pergi cari anak cucu dia balik. Cari anak cucu dia nak pelepas tu, nak mati pun susah. Tengok macam mati tapi tak mati. Nak pindahkan apa yang ada pada diri dia tu kepada keturunan dia yang berikutnya. Maka jangan menyusahkan diri kita yang pertama di dunia ini, yang kedua menyusahkan diri kita pada hari kiamat nanti. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pada masa yang bersama berhala-berhala itu pun jatuh, tumbang, hancur, berkecai. Kemudian Nabi SAW perintahkan gambar yang ada di situ, iaitu satu gambar yang dilukis, gambar dua orang sedang bersumpah dengan panah, iaitu dikatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang bersumpah dengan panah. Nabi minta supaya dihilangkan ataupun dibuang sahaja lukisan itu. Yang ketiga, di situ juga ada gambar ataupun ada ukiran kayu seekor burung merpati. Maka baginda Nabi SAW minta supaya dipecahkan, dihancurkan. Inilah isyarat utama bagaimana kita nak membebaskan jiwa kita daripada perhambaan terhadap makhluk ni. Maka Nabi SAW dah tunjukkan, batu Nabi jatuhkan, kemudian diperintahkan untuk dibuang gambar-gambar. Gambar ni apa dia? Gambar ni simboliknya bagi kita ialah lukisan-lukisan raja yang orang lukis, kemudian balut kecil-kecil, lepas tu bubuh dalam satu kain, ikat-ikat kecil, buat tangkai ataupun buat azimat apa semua tu, semua Nabi suruh kita buang.
1: Demikian tadi Raudah Sakinah khas sempena Hari Kebangsaan 2026. Merdeka jiwa, merdeka akhlak, bahagian yang pertama bersama dengan yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kembali semula. Waktu sekarang menunjukkan pukul 6.46 minit petang. Alhamdulillah, baik. Informasi dapat dikongsikan. PM dan TPM puji kejayaan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya berlangsung dengan penuh kemilan dengan menampilkan pelbagai pengisian yang menyemarakkan semangat patriotisme. Kelancaran penganjuran turut mendapat pujian dan penghargaan selepas sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu melabuhkan tirai. Dan katanya penerbahan yang sangat baik, terima kasih banyak, memang hebat sekali. Acara kali ini menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah temui media selepas berakhirnya sambutan berkenaan. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi menyempatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa yang lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut beliau, kemeriahan serta sambutan yang diberikan rakyat mencerminkan peningkatan semangat patriotisme di kalangan masyarakat. Itu dia dapat kongsikan sambutan yang bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu menampilkan pelbagai acara termasuk perbarisan dan perarakan persembahan kebudayaan serta pertunjukan aset udara negara. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa semua ketika ini. Mungkin ada yang cakap apa, berada di masih lagi ada sesi kunjung-kunjung, kenuri sana sini, kadang-kadang kenuri di malam ada yang buat mengubah situasi, mengubah keadaan semasa, panas kan, itulah orang cakap apa. Okey, terdengarkan sebuah lagu dari mana ni, dari Lantis. Lepas itu lagu Enigma dan juga lagu Hindustan. Mana lu, kita buat Hindustan dululah nah. Geruba untuk anda semua. Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

malam untuk bagi daerah Kulim, Bandar Baru serta Baling, maksudnya solat waktu maghrib 7.25 minit malam untuk bagi daerah Langkawi, maksudnya solat waktu maghrib 7.29 minit malam, dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat waktu maghrib 7.30 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu maghrib untuk bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Baik, kita nak kongsi informasi yang kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Mungkin nak tahu juga, kita nak tahu juga apa yang terbaru yang dikongsikan untuk pada hari ini. Baik, Azwar Azni sebab terharu terima sokongan. Jadi itu yang dirasakan jaguh berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang selepas menerima pengesahan bahawa khidmatnya masih diperlukan untuk meneruskan misi memburu tiket ke sukan Olympic Los Angeles 2028. Bersiar tataran video di Instagram beliau menyatakan telah menerima email daripada Kementerian Belia Nasional KBS serta Majlis Sukan Negara MSN sebaik selesai menjalani sesi latihan di trek. Menurutnya, Juara Dunia Kirin 2017 itu jawapan berkenaan amat bermakna selepas melalui tempoh seminggu yang sukar sehingga menjelaskan tumpuannya ketika menjalani latihan. Dan katanya pada sambutan hari kebangsaan 2026 ini, saya membuat keputusan untuk meneruskan latihan selepas seminggu tidak dapat menjalani latihan. Jadi pelumba usia 38 tahun itu mengakui hanya atlet yang pernah melalui sendiri pengorbanan dan tekanan mewakili negara yang mampu memahami perasaannya ketika ini. Itu dia, apa pun kita berdoa semoga dapat menggapai emas yang pertama di Olimpik di Los Angeles nanti. Rahmatul Alamin, Mahir Zain untuk anda semua di Kedah FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

0: 마이크는 지워.
1: Okey, santai. Nam, dua belas. Siap namanya jiwa. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Mungkin ketika ini dah untuk di kalangan kita telah menunaikan solat fardu maghrib. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah pada hari ini, hari kemerdekaan negara. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itulah yang dapat dikongsikan untuk ampuan semua. Untuk pada hari ini, apapun kita nak kongsikan yang terbaru, informasi yang terbaru. InsyaAllah apa yang terbaru daripada kita nak beritahu sekat. Mungkin hari ini baik. Baik, ini dia. Yadin kecam tindakan penduduk Nepal rosakkan baikan masjid Al-Quran di Gol Bazar. Jadi Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadin mengecam tindakan merosakkan dan membakar sebuah masjid di Gol Bazar daerah Sirna Nepal yang dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Yang betulnya Datuk Dr. Hasan Bahru berkata kejadian itu amat mendukacitakan apabila naskah Al-Quran dan bahan hadis yang berada dalam masjid turut kena musnah dalam kebakaran itu. Dia berkata tindakan membakar kitab Al-Quran, merosakkan masjid dan mencemarkan rumah ibadat tidak wajar dilakukan masyarakat bertamadun kerana bertentangan nilai kemanusiaan, keamanan serta keharmonian. Jadi ID menegaskan kebebasan beragama tidak boleh dijadikan alasan untuk menghina, mencemarkan atau merosakkan agama dan rumah ibadat mana-mana pihak. Jadi katanya sebarang perbezaan dan ketegangan komuniti perlu diselesaikan melalui dialog dan saluran undang-undang, bukan melalui provokasi, ganasan atau tindakan balas dendam atas nama agama. Beliau berkata demikian dalam kenyataannya pada hari ini. Itu dia, kita dapat kongsikan untuk ampua semua. Baik, dengarkan sebuah lagu daripada Hazami Mungkir Bahagia dan juga daripada Asfan Shah, Sumpah Cintaku. Santai 6.12 #damaikan jiwa, pilihan nombor 1 di utara.

0: Radio Kedah.
1: 69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Nidaul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahu alazim. Yang bermaksud kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hamba-Nya, dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

Baik, santai 6.12 saya temankan jiwa. Waktu jam yang ketiga pukul 8.05 minit malam. Okey, baik, untuk pandangan waktu solat fardu insya' seluruh negeri Kedah untuk pada hari ini 18,448 Hijrah, 31 Ogos, hari Isnin. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Mesu, Pokok, Senam, maksudnya solat fardu insya' 8.37 minit malam. Untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat fardu insya' 8.36 minit malam. Untuk bagi di Baling, juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu insya' 8.35 minit malam. Di daerah Langkawi dan pulau-pulau sekitarnya, maksudnya solat fardu insya' 8.39 minit malam. Dan untuk bagi Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu insya' 8.40 minit malam. Jadi pandang waktu solat fardu insya' untuk bagi seluruh di negeri Kedah. Baik, informasi yang terkini dapat kongsikan untuk hampa semua untuk menjelang orang cakap apa pada hari kemerdekaan ini. Jangan seramai 130 anak merdeka di Melaka diraikan sempena 31 Ogos pada hari ini. Jadi mereka bukan sekadar berkongsi tarikh lahir, sebaliknya membawa satu keistimewaan tersendiri apabila dilahirkan pada hari negara menyambut kemerdekaan. Jadi seramai 130 anak merdeka berusia setahun hingga 72 tahun yang dilahirkan pada pada 31 Ogos diraikan dalam program khas anjuran World Youth Foundation WYF di Melaka sebagai simbolik kepada generasi baru yang lahir pada dalam sebuah negara merdeka. Dan majlis itu dihadiri Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Dr. Mak Ali Rostam, yang turut hadir juga pengurusi WF Datuk Mak Ridwan Mak Ali dan Setiausaha Agung WYF Datuk Dr. Nur Sabrina Muhammad Nur. Dan Mak Rizal berkata program yang masuki tahun ketiga penganjurannya itu, matlamat utama adalah meraikan anak Melaka yang berkongsi tarikh hari kelahiran dengan hari kebangsaan. Dan katanya kelahiran pada 31 Ogos mempunyai nilai sentimental tersendiri kerana tarikh berkenaan bukan sahaja menjadi detik penting dalam sejarah negara, malah akan menjadi sebahagian daripada identiti anak-anak terbabit sepanjang hayat mereka. Itu dia yang kita dapatkan. Alhamdulillah, kemerdekaan negara kita yang kita raikan 69 tahun ni bukan senang ditebus dengan darah, nyawa, dengan pelbagai lagi pengorbanan orang terdahulu yang melibatkan kita mendapat keharmonian negara yang begitu makmur sekali, begitu harmoni sekali, khususnya di seluruh negara pada ketika ini. Okey, kita dengarkan sebuah lagu yang mungkin cakap apa, rindu terhenti daripada Tomok, cinta tersipu rapi, dan juga sebuah lagu dari dari Toki Firasat. Okey, santai 16 #damaikan jiwa untuk anda di Kedah FM.

0: tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari. Aku

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

jiwa. Okey, santai 6.12, saya temankan jiwa pukul sekarang juga pukul 8.23.24 malam. Baik, lagu patriotik tidak boleh sekadar bergema di pada ketika hari sambutan kebangsaan. Jadi sebaliknya perlu terus hidup dalam ingatan masyarakat dengan pendekatan muzik dengan cita rasa semasa, perubahan genre dan rentak march yang tegas pada susunan pop lebih kontemporari. Dilihat antara pendekatan bagi memastikan karya kenegaraan terus relevan khususnya dalam kalangan generasi muda. Jadi penyanyi Muhammad Razwan Alwi ataupun Roy yang senonim dengan lagu Bitotip berkata evolusi muzik berkenaan mencerminkan perubahan cita rasa pendengar serta pendekatan dalam menerjemahkan semangat cintakan tanah air. Katanya perubahan itu bukan sekadar membabitkan rentak, sebaliknya turut menentukan cara sesebuah lagu membina identiti, menyampaikan mesej dan meninggalkan kesan pada khalayak. Itu dia yang dapat kongsikan untuk ampa semua. Roy ini antara yang juga banyak lagu-lagu yang disampaikan khususnya bersama dengan RTM, lagu-lagu patriotik. Okey, dengan menyemaikan semangat berkenaan, insyaAllah lagu berkenaan dapat juga kita terapkan semangat macam apa, semangat kemerdekaan dalam diri. Okey, nanti insyaAllah akan masukkan solat pada insya 8.37 minit malam untuk bagi Kota Star, Ruang Masu dan juga Pokok Sena. Selain itu juga insyaAllah 9 malam akan ikuti berita utama dari Kota Media dan juga Arena Sejarah dan Muzik Express antara bangsa untuk anda semua. Itu dia dapat kongsikan setakat ini. Dan BBMU dengan bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati oleh terbitkan oleh Bashirah Baharum. Okey, dengarkan sebuah lagu Langit Tanpa Tiang untuk anda semua di Kedah FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM
1: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, Santai 6.12, Hashtag Damaikan Jiwa untuk jam yang ketiga ini. InsyaAllah pada pukul 9 malam kita akan ikuti berita utama daripada Kota Media Angkasa Puri. Selepas itu, Hari Ini Dalam Sejarah dan Muzik Ekspres Antarabangsa. Selain itu juga, pukul tepat 10 malam kita ikuti Bikisan Buatmu BBMU Khas sempena bulan kebangsaan hari ini, untuk pada malam ini yang diterbitkan oleh Bashara Baharum, BBM Khas Merdeka dengan Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Teruskan setia anda bersama kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Nak balas mesej ke nak jawab panggilan? Berhentilah tepi jalan dulu. Satu saat hilang fokus, boleh membawa padah. Ingat, nyawa lebih berharga.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Diring Mati Itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pembenihan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya

107.5 105.1 88.5 90.5 Kedah FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia. Zing Zing Zing Express.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh kasih buat seluruh pendengar Kedai FM dan pendengar setia Bingkisan Buatmu. Setiap Isnin 10 malam diterbitkan oleh Basirah Baharum. Saat suasana mungkin semakin sunyi, saat anak-anak sudah tidur, saat seorang ayah mungkin baru pulang dari kerja, saat seorang ibu sedang mengemas di dapur, atau mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang memandang ke langit dan bertanya kepada dirinya sendiri, apa sebenarnya makna hidup di sebuah negara yang merdeka? Jom sama-sama kita ikuti Hayati malam ini, Bingkisan Buatmu khas sempena Hari Kebangsaan ke-69 dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Saya tidak mahu kita bercakap tentang kemerdekaan hanya sebuah sambutan. Saya tidak mahu kita hanya bercakap tentang bendera, tentang perarakan, tentang lagu patriotik, tentang cuti umum. Malam ini saya mahu kita pergi lebih jauh. Saya mahu kita semua ke dalam hati kita sendiri, selami apa yang ada dan bertanya, apa yang kemerdekaan telah berikan kepada aku? Mungkin jawapannya adalah sebuah rumah? Mungkin seorang ibu yang masih boleh kita peluk? Seorang ayah yang masih boleh kita salam? Anak-anak yang boleh kita hantar ke sekolah? Pekerjaan yang boleh kita cari? Kita boleh bercakap dalam bahasa kita. Kita boleh mengamalkan budaya kita. Kita boleh memilih jalan hidup kita. Dan apabila malam tiba, kita boleh menutup pintu rumah dan tidur tanpa mendengar bunyi peperangan di luar. Kita selalu fikir kemerdekaan itu sesuatu yang besar. Tetapi kadang-kadang kemerdekaan hadir dalam bentuk yang sangat kecil. Dalam secawan kopi bersama ayah, dalam gelak tawa anak-anak, dalam rezeki yang kita bawa pulang, dalam tangan seorang ibu yang menyediakan makanan untuk keluarga. Dan mungkin tanpa kita sedari, itulah wajah sebenar kesejahteraan.

0: Pendengar Kedah FM, tahun ini Malaysia menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Bayangkan, sebuah negara yang sudah melalui hampir 7 dekad perjalanan daripada sebuah tanah air yang baru merdeka kepada Malaysia yang kita kenal hari ini. Tetapi, sebelum kita sampai ke hari ini, ada sejarah yang panjang, ada air mata, ada pengorbanan, ada keberanian dan ada manusia yang sanggup meletakkan kepentingan tanah air lebih tinggi daripada kepentingan diri. Pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka, Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan merdeka dan laungan Merdeka sebanyak 7 kali bergema oleh Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman. Cuba kita bayangkan sesuatu itu.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Cuba kita bayangkan suasana itu. Puluhan ribu manusia, mata memandang ke hadapan, hati penuh harapan. Dan apabila laungan itu bergema, Merdeka! Bukan sekadar suara yang keluar dari mulut mereka. Ia adalah suara sebuah bangsa yang mahu menentukan nasibnya sendiri. Merdeka! Ia adalah suara mereka yang mahu anak-anak mereka hidup lebih baik. Merdeka! Ia adalah suara sebuah generasi yang mahu meninggalkan penjajahan dan membina masa depan. Hari ini, kita mungkin boleh menyebut merdeka dengan mudah. Tetapi bagi generasi terdahulu, perkara itu mempunyai harga. Sebab itu, jangan kita jadikan merdeka hanya satu perkataan yang disebut setiap bulan Ogos. Merdeka mesti menjadi nilai yang hidup dalam diri kita.

Pendengar yang saya kasihi, mari kita keluar sekejap daripada istilah besar. Kita tinggalkan seketika perkataan ekonomi, pembangunan, dasar, transformasi. Kita masuk ke rumah kita, masuk ke kampung kita, masuk ke kawasan kejiranan kita. Apa rupa Malaysia yang sejahtera? Ia mungkin seorang jiran yang menghantar lauk kepada jirannya yang sakit. Ia mungkin seorang anak muda yang membantu warga emas menggunakan telefon pintar. Ia mungkin seorang guru yang tidak pernah jemu mengajar anak murid yang lemah. Ia mungkin seorang petani yang bangun sebelum matahari terbit untuk mengusahakan tanah. Ia mungkin seorang jururawat yang bekerja ketika orang lain sedang tidur. Ia mungkin seorang anggota keselamatan yang meninggalkan keluarga demi menjaga keselamatan kita. Ia mungkin seorang pekerja pembersihan yang setiap hari memastikan tempat yang kita gunakan bersih, walaupun jarang kita mengucapkan terima kasih kepadanya. Mereka inilah Malaysia. Bukan hanya orang yang namanya terpampang di surat khabar, bukan hanya mereka yang berada di pentas, tetapi rakyat biasa yang setiap hari membuat perkara luar biasa tanpa kita sedari. Dan kepada mereka, kita berhutang sebuah penghargaan.

Malaysia mempunyai satu keistimewaan yang mungkin kadang-kadang kita lupa. Kita tidak sama. Kita berbeza bahasa, berbeza agama, berbeza budaya, berbeza makanan, berbeza cara hidup. Tetapi kita berkongsi satu rumah, Malaysia. Dan rumah yang besar memerlukan penghuninya belajar untuk bertolak ansur. Kalau semua orang mahu didengari tetapi tidak mahu mendengari, rumah itu akan menjadi bising. Kalau semua orang mahu dihormati tetapi tidak mahu menghormati, rumah itu akan menjadi dingin. Tetapi kalau kita belajar memahami, belajar memaafkan, belajar membantu, rumah itu akan menjadi tempat yang kita rindukan untuk pulang. Itulah Malaysia yang kita mahukan.

0: Dan disinilah saya mau kita fikir sedikit lebih dalam. Kita sering mengatakan, saya bebas, saya merdeka. Tetapi, adakah kebebasan bermaksud kita boleh berkata apa saja? Adakah merdeka bermaksud kita boleh menyebarkan apa saja? Adakah merdeka bermaksud kita boleh menghina sesiapa sahaja? Adakah merdeka bermaksud kita hanya memikirkan hak diri sendiri, tetapi melupakan hak orang lain? Tidak. Kebebasan datang bersama tanggungjawab. Kalau kita bebas bersuara, kita mesti bertanggungjawab terhadap kata-kata. Kalau kita bebas menggunakan media sosial, kita mesti bertanggungjawab terhadap apa yang kita sebarkan. Kalau kita bebas memilih, kita mesti bersedia menerima akibat daripada pilihan kita. Kerana negara tidak akan rosak hanya kerana musuh dari luar. Kadang-kadang, negara boleh rosak apabila rakyatnya sendiri berhenti mempercayai satu sama lain. Sebab itu, memelihara perpaduan juga adalah satu bentuk patriotisme.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah.

Darham Sudirman Haji Arsyad. Dengarkan lagu ini bukan sekadar sebagai sebuah lagu. Dengarkan sebagai satu pertanyaan. Apakah yang akan kita wariskan kepada generasi selepas kita? Adakah hanya bangunan, jalan raya, teknologi, atau kita wariskan sebuah negara yang masih tahu erti kasih sayang, masih tahu erti hormat, masih tahu erti perpaduan, dan masih tahu bersyukur kerana pernah diberi sebuah kemerdekaan?

Pendengar Kedai FM, sebelum saya mengakhiri bingkisan buatmu malam ini, saya mahu kita kembali kepada satu perkara. 69 tahun merdeka. Apa yang

kita ada hari ini bukan semata-mata hasil usaha kita. Ada sesuatu yang telah diwariskan kepada kita, sebuah negara. Dan sesuatu yang diwariskan adalah amanah. Hari ini kita menerimanya, esok kita pula perlu menyerahkannya kepada anak-anak kita. Persoalannya, dalam keadaan bagaimana kita mahu menyerahkan Malaysia kepada mereka? Adakah kita mahu mereka menerima Malaysia yang saling membenci? Atau Malaysia yang saling menjaga? Adakah kita mahu mereka mewarisi masyarakat yang suka mencari perbezaan? Atau masyarakat yang tahu mencari persamaan? Adakah kita mahu mereka dalam ketakutan atau dalam keamanan? Mungkin itulah perjuangan kemerdekaan kita pada hari ini. Kita tidak perlu lagi mengangkat senjata, tetapi kita perlu mengangkat nilai. Nilai kemanusiaan, nilai hormat, nilai amanah, nilai ihsan, nilai perpaduan dan nilai cinta kepada tanah air. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat kita dilahirkan. Malaysia adalah tempat kita membina kenangan, tempat kita membesarkan anak-anak, tempat kita mencari rezeki, tempat kita mengebumikan insan yang kita sayangi. Tempat kita pulang setelah jauh berjalan. Malaysia adalah rumah kita. Dan rumah tidak cukup sekadar indah. Rumah perlu dijaga.

Jadi malam ini kalau anda sedang bersama keluarga, pandanglah mereka. Kalau ibu dan ayah masih ada, hargailah mereka. Kalau anak-anak sedang tidur, lihat wajah mereka. Kerana mungkin itulah sebab paling besar mengapa kita mahu Malaysia terus aman dan sejahtera. Bukan untuk kita seorang, tetapi untuk mereka, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, untuk generasi yang belum sempat kita kenali. Dan mungkin inilah makna sebenar kesejahteraan dinikmati. Bukan apabila hanya aku yang hidup senang, tetapi apabila kau juga boleh tersenyum. Bukan apabila hanya keluarga aku yang selamat, tetapi apabila keluarga kita semua dapat tidur dengan tenang. Bukan apabila hanya kelompok aku yang maju, tetapi apabila tiada siapa yang merasa mereka ditinggalkan. Itulah Malaysia yang kita impikan. Itulah Malaysia yang kita bina. Dan itulah Malaysia yang harus kita wariskan.

saya tinggalkan anda dengan satu ayat malam ini. Dengar betul-betul dan faham. Kemerdekaan yang kita terima adalah hadiah. Tetapi Malaysia yang sejahtera yang kita tinggalkan kepada generasi akan datang adalah ukuran kepada sejauh mana kita menghargai hadiah itu. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69. Semoga kita bukan sekadar bangga menjadi rakyat Malaysia, tetapi menjadi sebab untuk Malaysia terus dibanggakan. Saya Nazri Mat Nasir DJE dalam Bingkisan Buatmu di Kedah FM. Sebelum mata terlelap, jangan lupa berbisik kepada diri sendiri. Aku mungkin seorang rakyat biasa, tetapi aku mempunyai peranan untuk menjadikan Malaysia lebih baik. Selamat malam daripada penerbit Basirah Baharum, DJ Bas. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan untuk tanah air yang kita cintai, merdeka, merdeka, merdeka!

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Berada anda dua ada mana ketika ini? Seperti kebiasaan ya. Kita masih lagi dalam kemerdekaan negara yang ke-69. Dah pastinya akan meninggalkan kesan di hati kita ya. Walaupun jika kemerdekaan ini ditebus dengan pelbagai perjuangan orang terdahulu, pastinya akan memberikan satu kita sebagai warga negara tanggungjawab yang besar untuk kita. Yalah, ya, kehidupan kita yang lalu ini bukanlah orang cakap apa ditebus dengan begitu jerit yang kekuatan dalam diri kita. Apapun yang kita lalui sebenarnya mungkin itu perjuangan kita ya. Setiap jawat awam bekerja ke depan, ada yang bekerja sanggup berkorban macam hari ini, macam kami ini. Selain itu juga ada juga yang menanti di sepadan pintu. Sebegitulah perjuangan. Kadang-kadang ada orang tak nampak, ada orang nampak. Kan kadang-kadang sini yang cakap apa, wira yang tak didendang. Tapi itulah ya, keperian dan jerit dan payah. Mungkin orang tak tahu kan, kadang-kadang nak bercuti pun pasal kanser, kadang-kadang cuti pun kadang-kadang tak dibenarkan. Ada orang nak bekerja, ada orang nak cuti. Itu dah orang cakap lah, perjuangan tu bukan senang nak hadapi. Tapi sebagai kita ni, kadang-kadang bagilah kawan kita pergi. Tengah tu rutin tugas ni ya. Bertugas di lapangan macam-macam. Sahabat-sahabat kita, abang berita kita ni pun ya, bekerja pada hari kemerdekaan, hari cuti, hari raya. Sebegitulah ya, ditebus jerit kepala. Kekuatan tu kena ada. Dia penting tu semangat tu. Semangat tu lah yang paling mencakap apa, mencabar dalam diri ya. Tanpa semangat ni kita mungkin mencakap apa, tak boleh nak bangkit lah. Dia kekuatan tu boleh ada dalam diri, insyaAllah dengan hanya iringan doa, iringan daripada ibu bapa, sahabat-sahabat terdekat, adik-beradik kan. Sebegitulah. Jadi kalau apapun dalam ini, kita pun dah cakap apa, aman harmoni ni cukup lah ya. Cakap apa, hanya angkat tangan bersyukur. Apa yang dapat dekat tu lah, dekat tu saja lah. Tengok orang tak puas lagi, nak dah lagi, nak lagi. Setakat mana yang mampu saja. Okey, itu dah kekuatan yang kita dapat, yang kita berhubung mengenai okey, ini yang mengenai yang terbaru yang kita dapat kongsikan mengenai urusetia sambutan Hari Kebangsaan mengambil maklum beberapa pertanyaan berhubung kehadiran mantan Perdana Menteri ya, Tun M mengenai sambutan sambutan hari 2006 dalam perjumpaan tadi. Jadi sehubungan itu, urusetia menjelaskan melalui kenyataan bahawa berdasarkan pengesahan bahagian istiadat dan urusetia persidangan antarabangsa BIUPA, Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan bagi acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan, terdapat tata cara pengurusan jemputan yang berkuat kuasa bagi sambutan Hari Kebangsaan. Jadi Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi merangkap mengurusi jawatan kuasa kerja sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2006, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, berdasarkan amalan sejak 2015, jemputan ke sambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada mantan Perdana Menteri. Perdana Menteri berkata kehadiran mana-mana bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan melalui permohonan pihak berkenaan selaras tata cara dan pengurusan jemputan rasmi yang ditetapkan. Dan katanya pada masa sama, pihak urusetia turut menerima maklum daripada pejabat Perdana Menteri yang maklumkan bahawa Tun M akan ke luar negara pada 28 hingga 31 Ogos 2026. Jadi berkata ia berdasarkan permohonan kemudahan berehat ke luar negara yang diterima dan diteruskan oleh Perdana Menteri selaras dengan ketentuan saraan bekas mantan Perdana Menteri di bawah Akta Ahli Parlimen Saraan 1980 Akta
237. Ah, itu yang kita dapat kongsikan untuk hangpa yang mengenai terbaru tu. Ah, betul lah. Okey. Ah, malam ni biasalah. Kuatan kita ya bersama dengan DJ Bidut. Mungkin ada orang nak sampaikan mungkin ada orang cakap apa di sebalik kisah kemerdekaan ni, dia pun ada terpalik juga kisah-kisahnya. Bolehlah bagi kiriman kami di TT ni, cerita sikit lah ya. Bagi tahu ya, sebegitulah perjuangan kita, apa akan kita sumbangkan untuk negara. Mungkin di kalangan kita ada juga menyumbangkan tenaga untuk menjadi ahli-ahli yang cakap apa dalam berpasukan awam ke kan, jadi macam wataniah ke, sukarelawan, APM ke kan. Sebegitulah yang terdapat kongsikan tuan-tuan. Ada yang sanggup berkorban. Terima kasih Zakaria Muhammad, terima kasih, salam Kedah FM terbaik. Sebegitulah. Okey, kita dengarkan sebuah lagu yang disampaikan oleh Datuk Yusni Hamid, Perwira, untuk anda semua. Dan lepas itu diikuti oleh lagu pada Naim Daniel dan juga Hindustan, Hadi Jopia Karega, untuk anda semua. Santai 612, hashtag damaikan jiwa.

Okey, santai. 16 saya dah mainkan jiwa. Ada jam yang terakhir untuk pada malam ini. 31 Ogos 2026, hari Isnin. Jadi, ini informasi terbaru. Seorang remaja berusia 18 tahun disahkan maut selepas terjatuh dari tingkat 22 sebuah kondominium di Jalan Langkawi, Setapak di Ibu Negara. Jadi Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, ICP Anas Sulaiman, mengesahkan semakan awal mendapati mangsa merupakan pelajar semester pertama sebuah kolej swasta. Jadi kondominium itu jadikan bagi asrama yang menuntut kolej berkenaan. Katanya pada jam kurang 8.50 pagi tadi, pihak polis menerima panggilan daripada pengawal keselamatan yang maklumkan kejadian berkenaan. Hasil siasatan awal dan penelitian rakaman CCTV mendapati mangsa tiba kediaman terbabit lebih kurang jam 7.07 pagi, kemudian dilihat terjun dari koridor tingkat 22 sebelum terjatuh haras tingkat 6 di bawah bangunan berkenaan. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi perubatan HKL Kuala Lumpur, dan kes tekat ini disahkan sebagai mati mengejut dan siasatan lanjut masih lanjut dijalankan bagi melengkapkan siasatan. Itu dia yang terkini dapat kongsikan untuk hangpa semua. Kita nak komen lebih-lebih tak boleh, biarlah pihak berkuasa yang menjalankan siasatan mereka. Kita ni hanya orang cakap jaga tangan-tangan kita ni, jari-jari kita, mulut kita menjaga, mata kita pun jaga juga. Sebegitulah. Okey, dengarkan sebuah lagu dari Mutiara.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Santai 612 Damaikan Jiwa.
3: Okey, saya sudah sampai ke penghujung. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Dan apapun dari saya, terima kasih buat rakan untuk jurutera yang untuk berkelancaran pada hari ini, Sri Paniti dan juga Suhaimi atau Bumi Joban. Sebegitulah apapun dalam kehidupan kita ni, cari yang terbaik. Jadilah mata yang lebah, bukan mata yang lalat asyik cari salah saja. Jadi orang yang terbaik, sentiasa memberi buah fikiran positif untuk demi kemajuan di hadapan. Sebegitulah. Okey, salam hormat dari saya. Jaga diri anda di mana jua anda berada. Kesihatan adalah nombor satu dalam kehidupan. Jangan lupa solat adalah wajib dalam kehidupan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 5 frekuensi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.

sebuah lagu ciptaan Wan, lirik oleh AI. Spin dengan resah kerinduan memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Kakak Manis Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Nikmat sihat ni sangat-sangat berharga tau. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng apa dia? Geng burung hantu. Geng burung hantu ramai tau di seantero dunia. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia pun ramai tau geng-geng burung hantu. Betul. Geng-geng burung hantu yang tengah bekerja, tengah bertugas. Selamat bekerja, selamat bertugas. Geng-geng burung hantu yang sedang berada di atas jalan raya, sedang memandu pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua. Ingat, kita cari makan, kita cari rezeki, bukan cari maut. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Anda dah bersiap sedia ke belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis di tepi bucuk katil. Adik Wani dengan Nati Dok Nati. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Muda-mudi dari persembahan Kuris Tau membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Asalun Kiam Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ada beberapa titik hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kelantan melibatkan jajahan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Besut Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pensiangan, Pantai Barat di Tuaran dan juga Kota Belud, Sandakan, Tongod, Labuh, Sugut, Telupit termasuklah di Kinabatangan, Kudat di Kota Marudu juga termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Tapi Jerebu masih ada lagi ya. Dan untuk tengah malam ini, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks penyebaran udara pada tahap berbahaya. Dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 427. Dan dalam kemas kini pukul 12 malam tadi, 4 lagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap berbahaya masing-masing di Kuching 387, Samarahan 357 bacaannya, Seri Aman 344 dan juga Sarike 307. Dan 3 lagi kawasan di Sarawak pula mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat iaitu Sibu 270, Mukah 218 dan juga Samalaju 205. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di Sarawak. Bukan kita, kita mengharapkan hujan itu untuk mengurangkan jerebu yang ada. Sebab 5 kawasan pada tahap bahaya, pada tahap sangat-sangat berbahaya, 427 bacaannya. Ini 427, kalau kita keluar ni sedut asap je lah. Terasa tu masuk dalam paru-paru. Jadi kita harapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang bacaan IPU-nya pada tahap berbahaya, kurangkan aktiviti di luar rumah. Selain daripada itu juga, minum air banyak-banyak, terus jaga kesihatan baik-baik, pantau anak-anak kita. Cakap dengan anak-anak kita, minum air banyak-banyak. Okay, 12.28, jom terus kita berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Dan lagu daripada ciptaan Aidil Alfian, Edi Samad, penulis liriknya. Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu, lagu pada tahun 2005. Jadi terus layan, terus dengarkan Asalun Kiam Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Terus luncur.

Kumpulan Search dengan lagunya Purnama. 12.43 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu? Ada yang nak tidur ke? Alah, tak geng lah macam tu. Awal lagi, malam masih muda. Baik, bagi kawasan yang dilanda jerebu, jangan lupa ya, kita kurangkanlah aktiviti luar rumah kan, elakkan senaman ataupun kerja berat di luar rumah, terutamanya apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100 sebenarnya. Pakai pelitup separuh muka, gunakan pelitup muka jenis N95. Tahu kan N95 kan, yang lebih berkesan menapis zarah halus berbanding pelitup biasa. Ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk membantu badan kekal hidrat dan juga singkirkan toksin. Kalau boleh dekat rumah tu, rapatkan pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam rumah kediaman kita. Baik, susulan jerebu yang berlaku di negeri Sarawak. 5 kawasan tengah malam ini mencatatkan paras yang sangat-sangat berbahaya. Serian 427 bacaannya. Dan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pemberian awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Timbalan Premier merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air empangan. Dan bagaimanapun, operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan juga kondusif bagi memastikan pemberian awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita sama-sama sembahyang hajat. Mudah-mudahan jerebu yang berlaku segera berlalu. Terima kasih geng-geng.

8 tu yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ani 83 yang melaporkan diri, ada Joe juga, Fikri 92, kita ada Lavender Girl, Rosnani, Mak Yu, Vario, Dak Lili, Nisa Jerantut, Idah Khairi, Miss Sarah, Sania Muhammad, Pak Imberger, Semini Baling, ada Ati, Alifah Imani, Muhammad Fikri, Remy 78, Ita Chon dari Ipoh, Ani Sarbini, Aziza Mat Husin, ada Smiley, Bos Suka, Suhari, Suain, Afiza, Norman Ahmad, Jamila 79, siapa lagi, Siti Khalijah, KZ, Shahban Bakery, ada Non, ada Izan, ada RX Mini, Harimau Bonio, Iqmal Shah, ada Kak Lee, ada Kak T, Rohani Roslan, Jajar 83, Double Shark, siapa lagi, ada Zul juga melaporkan diri bersama dengan saya, ya. Umi Syam, salam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne, di Australia pada waktu ini. Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, saya nampak Sendirian Berhad, Nur Cahaya, Tasmanian Devil, dari Abang Private Hire Driver di Singapura, mantap. Merpati Putih juga turut hadir, Yo Kalang, Terengganu, ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini The Wings dengan Opera Hidup. Terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: Ketahuilah, kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Creeping Dance. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ramai juga yang semalam yang berada dekat dataran Putrajaya menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Merdeka yang ke-69 tahun untuk negara kita. Ramai yang datang ke dataran, alhamdulillah. Dan ramai juga daripada dataran terus singgah ke mana? Ke Maib Sedang. Datang untuk melihat Maha 2026 yang berlangsung 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan. Dan alhamdulillah setakat ini ya, pameran pertanian, horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa tahun dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam saja. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun keadaan trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak. Dan pihak pengurusan Maha juga mengambil serius rungutan pengunjung terutamanya dalam isu pengangkutan dan juga sedia mencari jalan penyelesaian. Dari segi prestasi jualan pula telah menghampiri 6 juta ringgit berbanding sasaran sekurang-kurangnya 58 juta sepanjang penganjurannya. Jadi bagi mereka yang ada kesempatan boleh datang ke Maib Sedang Maha sehingga 6 September depan. Saya suka pergi Maha sebab selalunya barangan yang ditawarkan sangat-sangat berkualiti dan murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Hati je dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Ramai mendengar kita di Brunei. Butterfly, Musafir Kelana, Abang JJ Gemas, Karim Hamid, Kupu-Kupu Beracun, Mawar Jingga, Zeraf dari Parit Enjin. Abang N, Abang Lori katanya dah tersangkut jam ni dekat satu jam ni. Nak buat macam mana Abang N? Kasih horn satu kali, pon-pon-pon. Restoran Syafiq, Azlan Nordin, ada Miss Kayoy, Azura Bakri, Wati 77, Driver Lori TPC, Virginia Vanessa, ada Iis, Susu Murata Thai, ada Lee YY, Sang Ruminan Empire, Yusuai MC, luncur terus katanya, Faisal JB, Metal Sejati, Emma Irina, Mama Ina, ada Botak juga, Mara dari Pulau Pinang, Daun Keladi, kita ada Karamel Latih, Koleksi Bus Express Kelantan, Lady Heda, Kak Da, Eda, Eda 78, Abang Mira, melaburkan diri bersama dengan saya, Zaila Rose. Jangan lupa mereka yang berada dekat dalam live TikTok tu kasih turbo dia punya tepi-tepi lightnya. Alan Burger Gini Drive Pulau Pinang juga turut hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga burger, kakak burger, abang burger, semua okey. Satu Malaysia ni burgernya. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, terima kasih terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Tadi kita dah layan selama sejam lagu-lagu angguk kepala kan, masing-masing dah angguk kepala. Kita buka warung joget, kita boleh, kita buka warung joget. Angah Ri hadir dari Pulau Pinang sampai Sungai Buloh, jam pilot darat dah terus luncur. Nak buat macam mana jalan? Yalah, esok dah sekolah. Esok masih lagi cuti sekolah. Nak buat macam mana kan? Anak Anto 78 dari Kudat. Jom terus beribun lagi. Lagu cerita Fauzi Mozuki lirik oleh Herman Tido. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang mengimpikan jejak keidamannya. Saya percaya tengah berangan je tu.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Kukiran Wak Jeng dengan Hati Muda. Ramai yang teringat akan lagu ini. Kalau buka lagu ini je, kalau dengarkan lagu ini, teringat kisah Pak Maon kan. Pak Maon punya joget. Itu lagu dalam filem Nasib Doremi. Baik, 1.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya ada sembang-sembang lah dengan kawan-kawan saya. Kadang-kadang adalah cerita mengenai Budi Madani Ron 95 Ramai yang katanya alhamdulillah lega daripada 200 liter kepada 300 liter kembali. Dan had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ron 95 dan juga Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini 1 September 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Dan had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaraskan semula daripada 200 kepada 300 liter, manakala bagi pemilik pickup dan juga jeep yang telah pun diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Alhamdulillah ya. Ramai yang rasa lega katanya. Mana tak lega, ada rumah yang jauh dari tempat kerja kan. 200 liter memang kadang-kadang memang tak cukup ya. Mamex hadir pampapan abang lori mantap. Ramai-ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Baik, ada Azan Burger juga. Azan Burger ya. Khairuddin, terima kasih Khairuddin. Ini unit payung terjun 17 para Regimen Askar Melayu Diraja Melaka. Tiger Aini C. Ela. Ada G-Lock, ada Miss Itami. Siapa lagi? Kak Na, Ida Comel. Ada Tengku Mariam. Wan dari Besut, Abang Naz. Katanya ada kemalangan di kilometer 110 lancang ke Temeloh. Okey, hati-hati memandu ya, pendengar-pendengar semua. Nuri Zawati, Muhammad Zaki, Nur Pineng, Black Ants, ada Corporal Fauzi, Gemilang Trend, Syirah GBH, Fairuz Ahmad, ada Mastul, Cik Nini, Azlina Mansur, Apau dari Skudai, Yusan Yusi Jusoh, Tainia Gaya, Hati 80. Ramai yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun tidur ke apa ni? Ramai yang baru bangun tidur. Penat bang tadi bang. Cuti-cuti kan. Layan anak-anak. Layan kata orang tu family. Layan keluarga. Pergi bercuti. Tapi ramai juga yang masih lagi tengah bercuti ni. Masih lagi berada dekat kampung halaman. Ambil cuti panjang katanya. Dah lama tak cuti ni bang. Ambil cuti panjang sempena cuti sekolah. Yalah, selamat bercuti lah. Berehat lah kan. Ali baru jaga dari tidur. Okey. Wan Baling terus hadir on dari Bukit Beruntung, Kerawang. Mantap. Ayu Saleh Abik, Ayu Sleeping hadir. Ayu Sleeping ya, Puteri Lilin. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya ni. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang kalau kita dengarkan 12 malam sampai 1 pagi, lagu-lagu rock antuk kepala kan. Lepas tu kita buka warung joget kita, dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik latar ini anda didengarkan dengan muzik latar ni kan, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mungkin anda dengarkan terimbau lah tu. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kita kenangkan kenangan manis je. Kenangan pahit tu letak tepi-tepi. Sebab ramai saya tengok bila kenangkan kenangan pahit tu tiba-tiba menangis je. Pasal apa? Luka lama berdarah kembali bang. Oh jangan begitu. Kita boleh melihat kenangan itu. Kita boleh tengok kenangan itu. Kita boleh bukan untuk kembali, tetapi untuk kita mengambil satu pengajaran dalam sebuah kenangan. Sebab kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah menjadi cikgu dan guru terbaik dalam hidup kita, dalam kita mematangkan pemikiran kita, dalam kita kata orang itu mendewasakan kita, mengenal erti kehidupan yang sebenar, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk kata, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Persembahan Eli Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Tapi anda janji dengan saya sampai pukul 6 pagi.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone.

Lagu ciptaan Wan Zul bersama kembali siaran dengan di Badai Asmara. 1.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Namun pada ketiga ini ramai yang kata tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Highway jam ni bang, nak buat macam mana? Dah jam kan? Kata Ameng dari Kuala Terengganu nak pergi ke Kuala Lumpur, sekarang masih lagi berada dekat Bentong. LPT 1 sesak juga menghala ke Kuala Lumpur kan, KL karak-karak ke Kuala Lumpur. Dekat Bentong waktu ni katanya kereta tak bergerak pun langsung ya. Okey, tak apa, nak buat macam mana ya? Nama pun cuti-cuti Malaysia ni, itu biasalah. Dia Malaysia ni macam tu. Bila ada cuti agak panjang sikit je, memang lebuh raya utama akan mengalami kesesakan lalu lintas. Akan jam. Bukan saja di sebelah selatan, malah di utara, malah juga di, dari pantai timur kan. Begitulah kata orang tu, culture of Malaysia. Okey, Mak Din, selamat pagi Mak Din. Junaidah Kamarin, Jaya, Chill Bro, Masto Rider, Juita Nordin, Ati Azriati, Aini 67. Kita ada siapa lagi? Ali 4212, Defira 89, Dewis, Mak Yi Kelate, Agnes Eman, Nizam Bandar Tenggara, Kamaria Muhammad Salih, Rasara, Rais, Puteri Dalisha, Linda Kitchen, Azman Arifin dari Kota Baru. Kita ada juga Azaz Noh, Adik Lakosteh, Mizi 85 dari Puchong, Yus Harizal 8070. Terima kasih ya, memberikan salam yang hadir. Baik, bagi kawasan terutamanya di negeri Sarawak, kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah ke 500 saja, akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Tapi kalau kita tengok tengah malam ini ataupun di awal pagi ini, Serian mencatatkan 427 bacaan. Itu tahap yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Jadi kita sama-sama lah. Ada 5 kawasan di Sarawak pada ketika ini di bacaan IPU-nya melepasi paras yang sangat berbahaya. Jadi kita sama-sama doakan dan juga jangan lakukan pembakaran terbuka ya. Kita jangan tambahkan derita yang ada ni ya. Ramai yang mengambil indah tak indah aja perkara itu. Tapi kena ingat Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan anda. Ada siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka, akan diambil tindakan. Aduh, boleh dipenjarakan dan juga boleh didenda. Okey, geng-geng berhati, semua okey lagi? Nak menangis lagi? Yang menangis dalam kereta tu dah tentulah, sebab menghadapi sesak jalannya, menangislah dalam kereta. Tapi tak apa, jangan panas-panas hati. Sejuk-sejukkan hati dengan lagu-lagu kenangan. Okay, terus beribut lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusin lagu ini daripada komposernya Sari Amri, lontaran suara Haida, menerusin lagu tahun 1994, lagu yang diberi judul Hajat. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.31 minit pagi waktu ini. Ramai yang memaklumkan ada kemalangan yang berlaku antara Lancang dan juga Temerloh yang melibatkan sebuah bas, sebuah lori dan juga beberapa buah kenderaan kereta. Ya. Ada 5 ataupun 6 biji kereta. Ramai yang tersangkut jam pada ketika ini akibat kemalangan itu. Jadi apapun, saya mengharapkan pemandu-pemandu Malaysia terus berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Rehatkan mata seketika. Lepas tidur, baru bangun cari kopi O. Dia bukan cari kopi O untuk celikkan mata. Tidak. Dia kena berehat, tidur seketika, mata dah segar, baru cari kopi O. Barulah tambah tenaga. Barulah tambah fokus, kan? Dia kalau mengantuk ni, bukan cari kopi O. Dia kata, bang cari kopi O, kau-kau bang bagi segar mata. Tak. Ubat paling mujarab mengantuk adalah tidur. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia. Apapun, saya mengharapkan anda selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat semuanya, ya. Yang tersangkut dekat jam tu, bertabahlah. Baik, kita dah memasuki bulan September. Pastinya setiap bulan isi rumah akan rancang untuk perbelanjaan untuk isi rumah lah. Sebulan tu dia dah rancang dah bulan September punya perancangan perbelanjaan dekat rumah. Tapi macam mana kita nak jimat? Nak jimat pergi ke program jualan Rahmah Madani. Jadi bagi bulan September, anda boleh semak bagi memudahkan anda juga untuk merancang perbelanjaan isi rumah. Dan inisiatif ini sebenarnya diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi orang ramai sebenarnya boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di bawah pjrm.kpdn.gov.my ataupun muat turun je aplikasinya info PJRM. Senang kan? Pergi kat Google tu, Google Map ke, ataupun cari saja info PJRM, aplikasi info PJRM. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang. Noraini SMT, selamat pagi untuk anda. Nurul Husna juga selamat pagi. Suhana dari Besut. Kita ada di Kasih dan 6979. Nurizan Roha, Yus, Mak Chow Koma yang melaporkan diri. Fauzi Lazim, Fainiza Yayang, Sayangku Din Taiping, Zila Rahim Ma'ruf and Club, Yung Iza Lil 1182, Parsi Indah, Kero Anwar, Zalina Zek, Masnia Sanawi, Aina Sofia, ada juga siapa lagi, Baby Emma, Muhammad Ibrahim, Siti Amina, Aus Fallen, RG juga turut hadir, Zahiran Ismail 918, dia kata sihat selalu, gemar jalanan. Ini pun dah tersangkut 4 jam jam. But SB, salam mereka, Abang Lori, pam-pam-pam. Dini Comel, salam pagi Selasa. Ramlan Amy, terima kasih hadir semua. Yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, lontaran suara Fauzian Latif, Netratan Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Sayyid Alif.

ramai terbuai kenangan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Membawa kita ke 3-2 minit pagi. Ramai yang tengah mencari cinta sejati, kan? Tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu sebenarnya bukan mencari seseorang untuk hidup bersamanya lah, tetapi untuk bersama membuatkan hidup lebih bererti. Tapi yang paling penting, kita carilah cinta yang asli. Cinta yang asli iaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih bermakna, itu lebih bererti, menjadikan kita hidup lebih tenang. Percayalah, yakinlah. Okey, di jam yang keempat Nasional Gemburuhan tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang untuk kita. Betul, kita dah sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Tapi kita kena ingat ada satu lagi acara yang besar menanti kita, iaitu 16 September nanti. Hari apa dia? Hari Malaysia. Kita kena ingat. Dan persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan di sini mesyuarat bagi meneliti perancangan akhir akan diadakan pada 5 September bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak. Jadi ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara akan turut serta pada sambutan pada kali ini. Jadi rakyat Sarawak jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak untuk kita sama-sama pula memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Semua okey. Kita tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sabah, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman, di Pensiangan, Sandakan, di Kudan dan juga Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Zaini Omar, selamat pagi. Zaini Omar Muhammad Nur Rahmat pam-pam-pam memberikan horn pada saya. Oh, mantap. Kita ada Akma Ana, Meggan 7 juga pilot darat. Kela Hasdi dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Kak Ais, Sabri Rajman, Lee Style. Kita ada Arman, Abdullah, Aidil dan juga Nizam. Ini geng-geng peronda WCE, Lebuh Raya WCE. Selamat meronda, geng-geng peronda. Shina Tasnim, kita ada Naim Takif dari JB, Abang Roti JB katanya. Jun JR, Aji Azmi, Kiwani, Fauzia Usman, saya Datina Ajira, Mastura, semuanya hadir merusi live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih dalam luncur, kasih laju sikit boleh tak? Sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi ni. Jangan risau, lagu yang terbaik saja yang saya keudarakan dari jam 12 malam sampailah pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dan diri ciptaan DJ Jango. Lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagunya Tinggal Tanda Tanya. Jadi saya nak tanya pada anda semua, sampai pukul 6 pagi ke tidak ni?

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Skrin kan bila cinta didusta. 3:31 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemakan Nasional Gambar Hantu. Bila cinta didusta, ramai yang mencari kesetiaan. Tak perlu cari kesetiaan sebenarnya. Kesetiaan itu tak perlu dicari. Sebab untuk mendapatkannya, cara dia macam mana? Kita hanya perlu praktikkan kasih sayang, praktikkan dengan tulus dan juga ikhlas. Datanglah kesetiaan tu. Okey, semua okey lagi. Geng-geng buruh hantu, ramai yang masih lagi berada di atas jalanan, bertambahlah ya. Yang mana mengalami kesesakan tu, yang mengalami jam kata orang tu, sabarlah. Saya ada sampai pukul 6 pagi sepanjang pemanduan anda. Walau di mana saja lokasinya, saya menemani anda dengan lagu-lagu kenangan. Mungkin sambil-sambil layan jam tu, layan lagu-lagu kenangan, release lah tension sikit, nyanyi je lah. Nyanyi dalam kereta, dalam bas, dalam lori. Kita nak tengok bacaan IPU pada ketika ini, terutama melibatkan negeri Sarawak. 5 kawasan masih lagi pada tahap berbahaya. IPD Serian terutamanya pada ketika ini, pada jam ini, dengan bacaannya 423, Kuching 394, Samarahan 364, manakala Seri Aman 350, Sarike pula 320. Itu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Nasib baiklah cuti sekolah kan. Sekolah memang tutup. Tapi bagi negeri Sarawak, kalau bacaannya melepasi 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Ini bermakna kawasan itu tak ada siapa yang bekerja lah. Semuanya tutup kecuali sektor-sektor tertentu je. Macam sektor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Itu memang buka. Okey, Zakatin, Yaakob Salih, kita ada Badang Bukit Bintang, Aminah Ahmad melaporkan diri, Mat Yusri juga, Shazila, Lina Adam, Zulaika Azurin, ada Ija, Hafiz Ahmad, Siti Masita, Fiza Riza, Zam 67, Bakar Wali, Kembara Jalanan, Awin, Rosie, Cik Ros, bagi acara kita. Lagi siapa lagi? Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih kerana melaporkan diri. Terima kasih menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional Geng Burung Hantu. Okey, jom sehingga jam 4 pagi. Saya hentikan seketika. Menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu. Hashtagnya kenangan lalu. Lagu-lagu koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu inilah. Tajuk je Dalam Kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Wheels, terus layan GBH.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 8.

Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Hadwi dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang perkara yang tidak mahu berlaku, berlaku juga dalam hidup kita kan. Nak melihat bagaimana ketabahan kita, kesabaran kita dalam menghadapi satu-satu ujian. Tapi terus kuat semangatlah, jangan luntur semangat. Kerana semangat itulah yang akan membangkitkan anda apabila anda jatuh. Kalau tak kuat semangat, kita akan terus jatuh. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Berwaktu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Ya. Baik, negara kita dah merdeka 69 tahun. Adakah diri kita dah merdeka? Adakah jiwa kita merdeka? Dan kalau kita lihatkan kemerdekaan bukan sekadar bebaslah daripada penjajahan, tetapi sebaliknya kita terjemahkan melalui kepimpinan yang amanah serta memastikan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Kemerdekaan ini sebenarnya tidak bermakna sekiranya rakyat hanya bertukar daripada penjajahan kepada kepimpinan yang tidak amanah. Siapa-siapa yang bekerja, siapa-siapa yang jadi pemimpin, pemimpin dalam pekerjaan dan sebagainya kena amanah. Sebab kemerdekaan ini perlu ditunjangi oleh pemimpin-pemimpin yang amanah, yang berkorban untuk rakyatnya dan juga memastikan rakyatnya menghayati serta mendapat erti kemerdekaan itu sendiri. Dia bukan saja pemimpin-pemimpin parti politik, tapi pemimpin-pemimpin dalam pekerjaan juga kena amanah, integriti. Itu yang kita mahukan. Kalau negara kita bebas daripada rasuah, bebas daripada perkara-perkara yang negatif, insyaAllah kita akan terus merasai kemerdekaan ini. Jadi jagalah negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kerana anasir-anasir dari luar sentiasa memerhatikan negara kita. Mereka cukup cemburu akan negara kita. Betul. Dia cukup cemburu sebab dia tahu rakyat Malaysia ni berbilang bangsa, berbagai agama kan. Tapi boleh hidup dalam aman harmoni. Dia pun pelik juga. Macam mana Malaysia ni? Perpaduan, kesatuan yang sangat utuh sejak kemerdekaan negara 31 Ogos 1957. Kemudian kita tambah mantapkan lagi perpaduan itu menerusi pembentukan Malaysia 16 September 1963. Ahim, selamat pagi Ahim, Abi Hashim, Ana Musab. Kita ada Aino juga, Mokla, ada Nas, Rosana Rahim, Miss Ni, Ai Leon. Oh, terima kasih Ai. Ini balasan janji palsu mohon. Ai Leon, hamba abadi Harmony Networks. Terima kasih banyak-banyak. Ara 77 juga memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen of Smoking juga turut hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik menerusi lagu dari filem Man, Merah Man tajuknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu jutan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan diri oleh Amran Omar Visa dengan Dalam Gerimis. Ya, Dalam Gerimis. Kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa pada waktu ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, seluruh negeri Pulau Pinang, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, di Sabah pula, di Tawau, Kalabakan sehingga jam 7 pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur, ada yang bertanya, bang, cerita apa menarik pagi ini? Cerita dia, kibarkan terus jalur gemilang. Jangan kata orang tu, dah habis sambutan hari kemerdekaan yang ke-69, kita lupa jalur gemilang. Jangan begitu. Terus kibarkan jalur gemilang. Sebab kita ada hari yang penting lagi pada 16 September 2026, iaitu Hari Malaysia. Tapi semalam kan, siapa yang saya percaya ramai yang melihat ataupun menonton, kalau tak dapat pergi ke Putrajaya, tapi ramai yang menonton TV1 kan, hari kata orang tu sambutan hari kebangsaan kita, dengan perbarisan-perbarisan dari pasukan-pasukan keselamatan, kesihatan, agensi-agensi yang terlibat, jabatan-jabatan kerajaan, NGO dan sebagainya. Tapi yang saya perasan, apa dia tahu, saya lihat tak ada seorang pun yang kelihatan letih. Ini semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak muda kita, khususnya para pelajar daripada 36 buah sekolah yang telah pun memberikan persembahan terbaik buat seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya nak ucapkan tahniahlah kepada anak-anak muda kita. Inilah cara kita tanamkan semangat patriotik kepada anak-anak muda kita. Kalau boleh, saya ingin melihat, bukan saya saja melihat, rakyat Malaysia ingin melihat ramai lagi anak-anak muda yang akan menyertai, insya-Allah, hari kebangsaan yang ke-70 tahun depan. Mudah-mudahan ya, ramai lagi anak-anak muda yang terlibat. Okay, selamat pagi Zumi, Mona Rahim, Jija, Frozen, Karipap. Kita ada Ungu, Violet, Purple, Chief Z, Kasut Dah Buruk, Hamidah, Mukti. Ramai lagi yang hadir. Mantap semua. Jadi yang hadir pada waktu ini, terus layan lagi nasional game berhantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula, apa dia? Hashtagnya adalah Turun Untuk Cinta Hati. Menerusin lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Itu hati yang bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata, menutup tirai, menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM, walau di mana ju anda berada. Pagi ini apa yang perlu kita lakukan? Kita tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah semalam, ya. Semalam kita ada, kata orang tu, pemikiran yang sangat-sangat lemah. Jadi kita tinggalkan pemikiran itu dan kita sentiasa berpegang kepada pemikiran yang memberikan kita kekuatan, pemikiran yang positif supaya hasilnya positif. Kita kena ingat selalu hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah. Tak ada perkara yang mudah. Dalam dunia ini tak ada perkara yang mudah. Semuanya sukar, semuanya susah, semuanya perlu melalui ujian dan juga cabaran. Jadi kita kena sabar dan ikhlas dengan apa yang berlaku. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Begitu juga dengan Labuan, baru sebentar saja masuk 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Bahru Penang 6.4 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Kita seperti biasa, kita doakan sama-sama segala ibadah kita yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT sebagai bekal kita. Bekal ke mana? Bekal untuk ke negeri paling abadi, negeri yang kekal selama-lamanya. Jadi sama-sama kita doakan. Doa yang baik-baik datangnya baik-baik pada kita. Betul, sungguh. Raudah pula akan menyusul. Siapa yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam, makanya boleh dengarkan sebentar saja lagi 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri RTM, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai pelengkap makna merdeka, bahagian yang pertama. Dan Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof. Jadi sama-sama kita dengarkan, ya. Jadi terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Pagi ini ada tak yang melaporkan? Cik Nomah ada, Lily ada, Ben ada, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mizi masih lagi kekal setia, but SB baru siap kerja katanya. Yang dah siap kerja, alhamdulillah. Yang belum siap kerja, teruskan bekerja. Tapi waktu begini memang mengantuk sangat-sangat, kan? Pergilah take five, cakap dengan kawan-kawan saya nak take five. Tapi bukan saya nak pergi mengular, tau. Jangan pergi mengular. Saya nak take five sekejap je, cakap dengan dia. Nak bagi segar-segarkan kembali mata ni. Jadi yang tengah bekerja, teruskan bekerja. Yang tengah memandu, selamat memandu. InsyaAllah saya doakan semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu apa dia? Hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, menenangkan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud-maksud yang sangat-sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di awal pagi, di jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruh Hantu. Cuma saya mengharapkan anda jangan menyerah dalam hidup lah, eh. Jangan kita pernah menyerah dalam hidup kita. Tiada kata menyerah, itu je. Kita tanamkan dalam jiwa kita, hati kita, tiada kata menyerah. Kita cari alasan dan kita terus berjuang untuk mencuba. Kita berusaha, berdoa, bertawakal. InsyaAllah kejayaan milik anda. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Persembahan kumpulan Iklim dengan Suci Dalam Debu. Sama-sama kita hayati
maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab menerusi lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Senin menyambut kemerdekaan negara kita, mengulang kembali peristiwa bersejarah dan menyambut kemerdekaan setelah dijajah sebelumnya. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta tidak lupa sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sama-sama kita kongsi sikit. Kebiasaannya kita berbincang menggunakan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Harari masih dalam bahagian Murtad umum, belum lagi sampai kepada pecahan Murtad. Disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, wa kadzalika la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab kama asyara ila dhalika an-Nawawi qala wa ghayruhu qala law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fadarabahu darban shadidan faqala lahu rajulun alasta musliman faqala la muta'ammidan kafara. Ini part yang patutnya kita bincang pada hari ini. Jadi saya ambil sikit sebab kebiasaannya ramai yang tahu mengenai kita punya perbincangan kitab ini, sambungan. Jadi begitu juga tidak disyaratkan seseorang itu terjerumus ke lembah kufur adamul ghadab, tidak marah, seperti mana yang telah disyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, kalau seorang lelaki itu sedang marah kepada anaknya atau hambanya, lalu dia memukul anaknya dengan ataupun hambanya dengan pukulan yang dahsyat, lalu dikatakan kepadanya oleh lelaki yang lain, alasta musliman, bukankah kamu seorang Islam? Lalu dia menjawab, tak, aku tak Islam. Maka ketika itu jatuh murtad. Walaupun hari itu kita tahu dia tengah serabut, bila dia cakap macam itu dia serabut. Tapi keadaannya itu, dalam keadaan serabut itu, tidak melepaskan dirinya, tidak menjauhkan dirinya daripada terjerumus ke lembah kufur apabila dia melakukan perbuatan atau bercakap atau beriktiqad dengan perbuatan-perbuatan kufur. Baik, pada hari ini kita dah merdeka hampir 70 tahun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun. Tapi kebetulan pada kali ini dalam pertemuan kita, kita hampir 2-3 hari yang lalu kita menyambut majlis memperingati kembali kisah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berlaku lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Dan esok lusa, lebih kurang 2 hari atau 3 hari juga, 3 atau 4 hari juga, kita akan sampai kepada satu majlis juga yang besar, sambutan yang besar yang kita sambut kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kata-kata Rubi' bin Amir mengenai hakikat kemerdekaan. Kata Rubi' bin Amir, kami kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kezaliman agama-agama lain kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Pada hari ini, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan juga sidang pendengar, bila kita ungkapkan kalimah merdeka, kemerdekaan, bagaimanakah keadaan kita? Adakah kita benar-benar merdeka? Kemerdekaan dalam konteks negara, sebuah kenegaraan, bermaksud status bebas daripada penjajahan, yang mana ianya dikecapi oleh sebuah negara. Walau bagaimanapun, merdeka bukan bermakna kita bebas daripada penjajah semata-mata sahaja. Sebaliknya, merdeka juga bermaksud kita bebas daripada segala kongkongan dan kawalan ideologi. Walaupun kita menganggap kita merdeka, daripada sudut asas basicnya maklum kita merdeka, kita tidak dijajah lagi. Tapi pada hari ini ada penjajahan-penjajahan yang datang kepada kita dalam bentuk yang baru. Penjajahan ataupun serangan yang berlaku daripada serangan budaya, internet, media sosial. Bahkan manusia pada hari ini tidak lagi berperang. Dalam abad kita ni dia tak perang lagi dengan mengangkat senjata. Sebaliknya, daripada sudut intelektual, peperangan intelektual yang menjajah minda masyarakat, kita terpengaruh. Saya tengok kadang-kadang dalam apa yang ada pada hari ini daripada sudut media sosial, TikTok, Instagramnya, yang kebetulan pagi tadi saya terbaca satu artikel, andainya sehari sahaja internet ditutup untuk seluruh dunia. Tak payah lama 24 jam. Kita semua kelam kabut. Kelam kabut. Duk cari. Nak bayar, nak kena pakai internet. Nak beli barang. Waktu tu cash is king. Ada cash. Ada duit RM50 pun okey lagi daripada ada duit ribu-ribu dalam akaun sebab tak boleh nak guna. Walaupun sehari, walaupun 24 jam saja. Bank-bank tak boleh nak gerakkan prosedur dia. Kedai-kedai tak boleh nak menjual sebab orang tak ada duit untuk nak bayar cash tak ada. Pasaran-pasaran saham akan turun merudu. Walaupun 24 jam saja. Itu salah satu daripada jenis penjajahan. Yang kita tak perasan, kita tak sedar. Kita guna kemodenan tu. Dia bagi cukup. Dia kata cukup 24 jam. Esok clear balik, jalan balik macam biasa. Internet dunia bukan internet. Kat rumah kita. Ya. Orang lari pi ke kedai mamak. Sebab kedai mamak biasa ada wifi percuma. Lari pi KFC. Sebab nak rasa internet ni. Dia duk ingat kata internet handphone dia ya problem. Punya semua satu dunia. Bahkan kadang-kadang sebahagian daripada elektrik-elektrik tak boleh nak buka. Pejabat-pejabat pentadbiran pada hari ini elektrik semua guna internet. Decentralized. Kawal daripada jauh. Bila kita sebut penjajahan minda, masih ramai lagi daripada kalangan kita yang malu. Kalau bercakap menggunakan bahasa sendiri, bahasa ibunda, kita tak cerita bahasa kaum mana. Kaum Melayu ke Cina ke India ke Arab ke putih ke negro ke. Masih ramai lagi orang-orang yang malu untuk bercakap dengan bahasa dia sendiri. Kalau orang putih dia malu nak bercakap dengan bahasa orang putih. Walaupun kita rasa macam okey lah. No? Ada sebahagian orang putih dia tak boleh nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak guna bahasa lain. Ada bahasa bangsa daripada bangsa Afrika yang menggunakan bahasa dia. Bahasa Habashi dan sebagainya. Dia malu nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak kena guna bahasa lain juga. Itu sebahagian daripada bentuk penjajahan pemikiran. Itu tak kira lagi dengan cara pemakaian. Cara pemakaian nak ikut orang kita ni mudah ikut orang. Lepas tu kadang-kadang ada sebahagiannya kita tak faham pun, kita tak tahu pun bagaimana satu pakaian itu dipakai oleh orang di luar. Ada sebahagiannya. Bila kita jumpa, tengok. Saya ingat masa saya awal-awal keluar balik daripada luar negara dulu masa belajar. Kita tengok orang yang pakai dengan pakaian-pakaian yang pelik. Kita tanya mereka. Dia pun kata, ni lah pakaian antarabangsa. Sedangkan kami baru balik ya. Orang luar negara tak pakai pun macam tu. Tapi kita senyap pun tak kata apa lah. Ini pakaian moden terkini. Itu di antaranya. Mungkin dia tengok melalui penulisan apa, melalui internet atau Facebook dan sebagainya. Dia racun pemikiran kita dengan media sosial mengatakan ini adalah trend terkini dan sebagainya. Okay, baik. Manakala daripada sudut Maulidur Rasul yang kita baru sambut 2-3 hari yang lalu bersempena dengan kemerdekaan Nabi SAW, Allah Ta'ala telah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran melalui Nabi SAW dalam surah Ali Imran ayat 31 dalam firmannya, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, qul, katakan, in kuntum tuhibbun Allah, sekiranya kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi, yuhibbukum Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih kepada kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan kamu di atas dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun lagi maha mengasihani. Para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni. Ada Abu Bakar bersama, ada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, ada Uthman dan sebagainya lagi. Lalu Nabi sebut satu kalam. Yang mana kalam Nabi ni kita tahulah percakapannya adalah menjadi hadis. Paling kurang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Al mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh bi sunnati, dengan sunnahku, inda fasadi ummati, pada zaman kerosakan umatku, lahu ajru syahid, maka baginya pahala syahid. Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan sahabat-sahabat ni. Sahabat-sahabat ni bila dia dengar macam ni, dia orang bangun masuk dalam medan perang, berusaha demi mendapatkan syahid ni. Yang Nabi kata, pada zaman kerosakan umat, berpegang teguh dengan sunnahku, baginya pahala syahid. Yang dia orang angkat pedang senjata, masuk dalam hampir keseluruhan peperangan demi mendapatkan pahala syahid. Tapi akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mati atas firasyil maut, mati di atas katil. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an juga mati di atas katil. Senangnya umat akhir zaman ni nak mendapatkan pahala syahid. Adakah begitu? Menunjukkan bahawasanya pada zaman ini, zaman kerosakan umat ini, susah orang nak berpegang dengan apa yang dianggap sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Guzman, kumpulan Okit dengan Dorita. Apa yang dilalui Dorita, yang dilalui oleh saudari Islam kita di Palestin, kita sama-sama doakan mereka terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka, kerana Palestin itu sangat-sangat dekat dengan kita. Itulah kiblat pertama untuk umat Islam, kan? Jadi sama-sama kita doakanlah, semoga Palestin akan terus merdeka, merdeka dan juga bebas daripada rejim Zionis. 5.39 minit pagi. Nasional Game berhenti berbaki 21 minit saja. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa untuk pertemuan hari ini, hari Selasa 1 September, tiga suara menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus dengarkan Nasional FM menerusi tiga suara pula tepat jam 6 pagi nanti, ya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM saya bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Semuanya dah bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Sebab itu saya selalu sarankan kepada anda terus dengarkan RTM warna di mana jauh anda berada, 34 stesen radio secara keseluruhannya menerusi frekuensi-frekuensi yang ada untuk anda dengarkan, untuk anda dengarkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga lagu-lagu yang terbaik yang memberikan hiburan kepada anda sepanjang hari anda, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari RTM bersiaran. Bagi kawasan yang dilanda jerebu, IPU-nya tidak sihat, ada di Sarawak ada lebih kurang 5 ataupun 6 kawasan yang IPU-nya pada ketika ini sangat-sangat berbahaya. Kalau anda nak keluar rumah tu, pakailah pelitup muka jenis N95, okey? Kalau boleh tutup rapat pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam ruang kediaman kita. Jaga kebersihan, kerap basuh tangan. Tapi yang paling penting, ini terutamanya kepada pesakit-pesakit asma lah, ataupun alahan, dinasihatkan sentiasa membawa inhaler ataupun ubat yang disaran oleh doktor. Kerana dalam jerebu ni biasanya pesakit asma yang selalunya terkesan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Itu saja yang saya minta. Bukan saya minta lah, tapi rakyat Malaysia yang lain juga minta kepada anda, jangan lakukan pembakaran terbuka. Sebab dalam keadaan sekarang ini, jerebu di mana-mana saja, di Semenanjung juga ada juga kawasan yang dilanda dengan bacaan yang tidak sihat. Jadi tolonglah, ya, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan sebenarnya. Bukan saya yang perhatikan, tetapi Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan. Nanti kalau sampai surat saman, jangan salahkan saya, ya, salahkan diri anda kerana melakukan pembakaran terbuka. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada satu lagi sambutan yang paling penting untuk kita, iaitu Hari Malaysia pada 16 September 2026. Dan saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan, ya. Kita sedar kita telah melalui masa yang

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Baiklah muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu subuh bagi seluruh kawasan Kota Star dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: ميعاد.
1: الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بما يليق بمقامه وعلى صحبه وآله. اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا الله يا Tuhan kami, apa yang kami dapat dari sebarang nikmat, ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawmi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi untuk semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Pertemuan kita untuk edisi hari ini, hari Selasa, hari pertama untuk bulan yang ke-9 bagi tahun 2026, iaitu 1 September 2026, ataupun bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi untuk segmen yang pertama, cinta yang pertama, menerusi aktif dan 10 hashtag rancak berbisa selama 4 jam kita yang pertama, anda akan bersama dengan Najmi sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Baik, saudara, sebenarnya untuk pagi-pagi ni Najmi sukakan kata-kata yang positif. Contohnya macam selamat pagi semuanya. Orang yang berjaya bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Sebaliknya, mereka adalah orang yang tidak pernah berputus asa. Cantik kan ayat ni? Maksudnya orang yang berjaya bukanlah orang yang tak pernah gagal, tetapi mereka yang terus cekal, terus kuat, terus tabah menghadapi, berusaha untuk mencapai kejayaan. Ingat eh, Empire Rome tidak pernah tak dibina dalam masa satu hari. Maksudnya kejayaan ni bukan sesuatu yang mudah. Asalkan kita punya tekad bulat, InsyaAllah kejayaan milik kita. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Najmi di Aktif Fana 10, hashtag rancak berbisa.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Nidaul Islam.
1: Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi SAW, bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal, masya Allah. Kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok, kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran. Siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri. Akan tetapi, illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ni ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu. Walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan, semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitaballah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insyaAllah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nidaul Islam
1: #penyaranjakim.
3: Su perasan tak, kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
4: Betul, hati penat, kepala serabut, tapi kita ni duk pendam aja.
3: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
3: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
4: Bicara Jiwa,
3: Fahami Diri, Reset Minda.
5: Aktif 6-10 #rancang perbisa.

Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Ini masanya aktif 6

0: Iqbal Noor dengan Habibillah dah pun 6.45 minit pagi. Terima kasih semuanya untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami di 97.5 untuk aktif 6.10 hashtag Rancak Berbisa. Okey, baik juga untuk anda yang tengah memandu ketika ini, hati-hati memandu. Maklum sajalah masih lagi awal, langit pun belum cerah sepenuhnya lagi. Jadi apapun yang tengah anda lakukan, saya nak doakan semoga semua urusan anda hari ini akan dipermudahkan. Dan juga saya nak ucapkan tahniahlah kepada semua yang mungkin bergelar pengantin baru. Kemarin 31 Ogos 2026 saya tengok ramai yang melangsungkan perkahwinan. Kan kalau kemarin masih lagi seorang, hari ini tengok-tengok dah ada orang dekat sebelah. Tahniah diucapkan. Baik saudara, untuk waktu ini Najmi nak kongsikan kepada anda
1: Semasa di Kedah FM.
0: Semasa di Kedah FM. Jadi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang bertungkus lumus menjayakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang melabuhkan tirainya kemarin. Beliau berkata penghargaan itu ditujukan kepada semua pihak yang terlibat sejak peringkat awal persiapan hingga selesai sambutan, termasuk petugas, peserta, anggota keselamatan, petugas kesihatan, pengamal media, sukarelawan dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Okey, terima kasih yang teristimewa buat seluruh rakyat Malaysia yang hadir memeriahkan dataran Putrajaya serta jutaan rakyat yang bersama menyaksikan sambutan dari rumah. Memang meriah habis kan kemarin kita tengok. Alhamdulillah, ramai juga. Dan di mata-mata tempat sebenarnya ada sambutan kebangsaan, tetapi kalau kita tengok di Putrajaya memang wow, meriah kan. Kehadiran dan semangat anda semua menjadikan sambutan tahun ini begitu bermakna. Itu kata Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Dan seterusnya pula Najmi nak kongsikan kepada anda, pasukan gerakan UMNO PGA menahan seorang pemandu lori warga emas dan merampas 6,000 anak pokok yang dipercayai diseludup dari Thailand untuk dihantar ke Kedah dalam serbuan di Kampung Padang Licin Pasir Mas. Jadi Ahmad Razi Hussein berkata, Komander Brigade Tenggara PGA SSC Ahmad Razi Hussein berkata rampasan itu dilakukan kira-kira pukul 11.30 minit pagi selepas anggota Batalion 8 PGA menahan sebuah lori jenis Highcom yang dipandu lelaki berusia 61 tahun dalam keadaan yang mencurigakan. Beliau berkata pemeriksaan terhadap lori berkenaan menemukan masing-masing 2,000 anak pokok bunga kemboja, pokok

Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Najmi di 97.5 Kedah FM. Masa Harmoni, kita dah pun masuk ke jam yang kedua dah. Menerusi segmen yang pertama untuk kami di Kedah FM pada pagi ini. Pertemuan kita untuk edisi 1 September 2026. Mungkin ada yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Apa-apa saya nak ucapkan selamat hari lahir kepada semua yang menjadi birthday boy, birthday girl untuk 1 September 2026. Baik, jadi kita dah pun dalam segmen Waneng Kamneng. Selalunya akan adalah anak murid dekat depan saya ni. Tetapi hari ni mungkin dia MC kan. Semalam pi tengok apa sambutan Hari Kebangsaan. Lepas tu tidur lambat, dia tak main sekolah hari ni. Okey, baik, saudara, perkataan hari ni saya nak ajak adalah perkataan sibuk. Dalam bahasa Thai, kita sebut nyung. Okey, saya ulang nyung. Tu perkataan nyung dalam bahasa Thai adalah sibuk. Contoh ayat hari ni sibuk sangat. Wan ni nyung mak. Wan ni nyung mak. Kalau kata esok tak sibuk, prung ni mai yung. Okey, dapat tak sesuatu hari ini dalam Waneng Kamneng? Perkataan yang diajarkan hari menerusi Waneng Kamneng adalah nyung ataupun sibuk. Wan ni yung mak. Prung ni esok mai yung. Maksudnya esok tak sibuk. Okey. So nanti jam 8 komen dekat kita punya live di Facebook, di TikTok, juga di WhatsApp. Okey, jadi pendengar-pendengar kita yang nak kongsikan satu hari satu perkataan yang anda belajar hari ini bersama dengan Najmi, kongsikan nanti. Baik, sekarang jom kita nak beribu dengan lagu yang seterusnya. Sudah tentunya kita nak terbang ke Thailand seketika untuk anda semua. Hati-hati memandu.

0: Kedah FM, selama ni dah pun 7.30 minit pagi. Mungkin ada yang tengah bersarapan di premis-premis makanan. Maklum saya dalam musim cuti sekolah kan? Tetapi untuk waktu ini, Najmi nak kongsikan kepada anda
1: cuaca hari ini.
0: Cuaca di Kedah FM. Sudah tentunya kita nak bersama dengan pegawai dari Med Malaysia, Med Alostar, Puan Suraya kita. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Apa khabar? Sihatkah?
2: Alhamdulillah sihat. DJ sihat,
0: no? Saya alhamdulillah. Sebab apa ceria sangat suara Puan Suraya kita pagi ni? Okeylah. Macam mana perkembangan cuaca hari ni, silakan?
2: Okey, terima kasih DJ Najmi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk hari ini 1 September. Bagi kawasan Kedah Utara, Met Malaysia menjangkakan pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, manakala senja berjerebu. Bagi kawasan Kedah Selatan pula, pada sebelah pagi berjerebu, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman dan senja diramalkan berjerebu. Suhu minimum untuk hari ini 26 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan angin pula bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dan keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk sebarang pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300 221638, dan untuk maklumat terkini layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi MyCuaca Darakan Met. Sekian saja laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ Najmi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Puan Suraya, pegawai daripada Met Malaysia, Met Alostar, yang dah kongsikan kepada kita untuk cuaca sepanjang 12 jam di negeri Kedah. Baiklah, senang, jom kita nak berhibur selepas ini. Ada Gadis Melayu dendangan dari Datuk Jamal Abdillah yang menanti anda. Semoga terhibur dengan lagu yang akan kita dengarkan bersama selepas ini.
3: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sebut syurga kan? Banyaklah kita sebut syurga. Dalam lagu-lagu pun dia ada sebut syurga. Bagai syurga berdua, amboi. Alangkah nikmatnya bagai syurga bersama, amboi. Jarang kita buat lagu neraka. Jarang kita dengar lagu neraka. Yang kita duk dengar lagu syurga, syurga, syurga, syurga. Persoalannya, tuan-tuan sidang pendengar Kedah FM yang saya muliakan. Kita ni syurga kan neraka? Pengakhiran kita ni. Agak-agak kita ni, ya Allah, dua tempat aja mak ngahoi. Tak syurga neraka, tak neraka syurga. Dua tempat saja. Jadi kalau kita tak masuk syurga, neraka. Kalau kita masuk neraka, syurga. Kita masuk neraka, tak dapatlah syurga. Kalau kita dapat masuk syurga, neraka tak ada. Alhamdulillah. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW, kata Nabi, "I'malu fakullu mayassarahu fakullu muyassarun lima khuliqa lahu. Man khuliqa lil jannati yusiru li'amali ahlil jannah. Wa man khuliqa lin nar yusiru li'amali ahlil nar." Beramalah, maka sesungguhnya menjadi mudah bagi sesiapa, menjadi mudah bagi apa yang telah diciptakan Allah untuknya. Siapa yang diciptakan untuknya syurga, dimudahkanlah.

0: ia beramal dengan amalan ahli syurga. Dan sesiapa yang diciptakan untuknya neraka, dipermudahkan ia untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita ni boleh menilai diri kita. Nabi sebut dalam hadis ni, ada orang yang pengakhirannya ialah syurga. Maka dipermudahkan amalan untuk dia melakukan amalan ahli-ahli syurga di dunia. Dan bagi orang yang neraka tempat kesudahan dia, di dalam dunia ni dipermudahkan untuk dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Maka cubalah kita siasat, adakah kita ini gemar melakukan amalan ahli syurga atau kita suka melakukan amalan ahli neraka. Pikir-pikirkan. Jom kita didik diri kita melakukan amalan ahli syurga. Mudah-mudahan syurgalah tempat kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Khairul Najmi bin Amran. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Keadaan cuaca yang baik serta kualiti udara pada tahap sederhana mengiringi sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat Negeri Kedah semalam. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di Alostar pada 11 pagi 56, iaitu pada tahap sederhana. Tinjauan di sekitar juga mendapati jarak penglihatan berada pada tahap baik, sekaligus membolehkan acara perbarisan, perarakan dan pertunjukan udara berlangsung seperti dijadualkan. Dalam pada itu, hampir 40,000 masyarakat pelbagai lapisan dan kaum hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Kedah di dataran Medan Bandar semalam. Sambutan disertai lebih 3,000 peserta membabitkan 96 kontinjen terdiri daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan, sekolah, institusi pengajian tinggi, pasukan beruniform dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Sultan Badri Shah berkenan berangkat ke sambutan berkenaan. Keberkatan baginda diiringi Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badri Shah dan Tengku Mahkota Kedah Tengku Sazuddin Arif. Tahap sara diri SSR beras negara perlu dipertingkat kepada sekurang-kurangnya 80% bagi memastikan bekalan makanan ruji itu berada pada tahap selesa. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu berkata, kadar SSR di bawah 60% belum cukup kukuh dari sudut keterjaminan makanan negara. Justru usaha lebih besar perlu dilakukan bagi meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Sehubungan itu, Datuk Seri Mohd berkata Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan terus memperkukuh ekosistem padi dan beras negara bagi memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program di Laman Padi sempena Pameran Pertanian, Horticulture dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 semalam. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.